7 pagi, ini saatnya Renita kasih tahu kamu seputar informasi cuaca dan juga arus lalu lintas. Untuk perakiran cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini, tanggal 25 September 2026 pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya udara kabur. Dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Dengan suhu udara 11 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 25 hingga 100%, angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 39 km per hertz. Setelah informasi cuaca, kita beralih ke informasi lalu lintas sama Pro 2. Ternyata banyak banget ya yang padat merayap nih. Kali ini ada di Jenderal Ahmad Yani Surabaya dengan kecepatan rata-rata 11 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit. Bergeser lagi di daerah Jalan Raya Wonokromo ya, ini juga terpantau padat teman Pro 2. Lalu kita bergeser lagi, ada di wilayah Mer ya, Dr. Insinyur Haji Soekarno Surabaya dengan kecepatan rata-ratanya 14 km per jam dengan waktu tempuh 7 menit. Lalu kita bergeser lagi, ada di Jalan Raya Kertajaya Indah teman Pro 2 dengan kecepatan rata-ratanya 14 km per jam dengan waktu tempuh 2 menit. Lalu ada juga di wilayah Aditya Warman Surabaya, ini juga terpantau padat teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Lalu ada lagi di Jalan Maijen Yonosuwoyo, lalu lintasnya cukup padat dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam dengan waktu tempuh 6 menit. Lalu kita bergeser lagi, ada di Jalan Raya Lidah Wetan Surabaya dengan kecepatan rata-ratanya 5 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Lalu kita bergeser lagi di wilayah Prabu Siliwangi Surabaya, ini juga terpantau sangat padat ya teman Pro 2. Lalu ada di Jalan Raya Dr. Sutomo Surabaya, ini juga terpantau padat. Lalu ada di wilayah Pucang Jajar Surabaya, ini juga terpantau padat merayap ya. Dan juga di wilayah Manyar. Buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan dan mau kasih informasi tentang lalu lintas ke Pro 2 FM, boleh banget langsung ke WhatsApp di 081-908-0952. Bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby. Kita tungguin informasi dari kamu semuanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kediri dan SP Tuban mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Rianita ya, teman Pro 2 yang menemani pagi kamu di sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya di sela-sela lagu-lagu super enak, aku juga punya informasi menarik buat kamu teman Pro 2. Ternyata ya Prabowo Subianto Presiden kemarin ya Kamis tanggal 24 September 2026 itu menerima kunjungan perwakilan Angkatan Laut Italia di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan itu terkait kedatangan kapal induk Giuseppe Garibaldi yang resmi ganti nama jadi KRI Sriwijaya untuk memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek, mengatakan perwakilan Angkatan Laut Italia yang hadir adalah pihak yang mengawal langsung pengiriman kapal induk tersebut di Indonesia. Mensesnek bilang selain untuk memperkuat benteng pertahanan laut, KRI Sriwijaya ini juga dipakai untuk mendukung penanganan berbagai krisis nasional. Salah satu fungsi strategisnya adalah KRI Sriwijaya ini disiapkan sebagai pangkalan terapung bagi helikopter nih yang melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla, teman Pro 2. Gitu informasinya. Dan tentunya Rianita bakal balik lagi untuk informasi di flashback. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Teman Pro 2 udah 7:30 nih, enggak kerasa banget ya. Tentunya di 7:30 pagi ini ada flashback. Kamu pasti penasaran ya, tanggal 25 September ini diperingati hari apa sih? Karena memang setiap tanggal dalam setahun itu punya maknanya sendiri. Begitu juga dengan tanggal 25 September. Dan di balik hari ini terdapat peringatan penting yang diperingati di berbagai belahan dunia. Mau tahu kan tanggal 25 September ini memperingati hari apa aja? Yang pertama aku spill adalah hari jadi kota Bandung, teman Pro 2. Bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya Bandung ya, tanggal 25 September itu adalah hari yang sangat istimewa. Sebagaimana yang di tanggal ini ya, yang di tahun 1810 kota Bandung itu dipindahkan dan dipimpin oleh Bupati RA Wiranata Kusuma II. Sejak saat itu tanggal 25 September diperingati sebagai hari jadi kota Bandung yang secara resmi ditetapkan pemerintah kota Bandung tahun 1998 berdasarkan penelitian sejarawan yang menemukan bahwa kota ini didirikan pada tanggal itu, menjadikannya momen bersejarah ya yang dirayakan setiap tahunnya oleh masyarakat Bandung. Lalu aku spill lagi, selain hari jadi kota Bandung adalah Hari Raya Galungan nih. Pada tanggal 25 September tahun 2024, umat Hindu di Bali itu merayakan Hari Raya Galungan sesuai dengan surat edaran Gubernur Bali nomor 7 tahun 2023. Perayaan keagamaan ini itu jatuh pada hari Rabu, baik tanggal 28 Februari 2024 maupun 25 September 2024. Ya, meskipun bukan hari libur ya teman Pro 2, bukan hari libur nasional, Galungan tuh memiliki makna yang mendalam nih, yang sangat spiritual ya bagi umat Hindu di Pulau Dewata. Kita bergeser lagi, selain Hari Raya Galungan ada Hari Ataksia Internasional. Memang diperingati setiap tanggal 25 September setiap tahunnya. Sebagai apa? Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global nih untuk atas ataksia nih ya, suatu gangguan neurologis langka yang mempengaruhi keseimbangan dan koordinasi tubuh gitu teman Pro 2. Dan memang peringatan ini tuh bertujuan untuk mendorong penelitian lebih lanjut mengenai ataksia nih. Jadi meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bagi penderita serta memberikan dukungan moral kepada individu dan keluarga yang terdampak oleh kondisi ini. Lalu nextnya adalah World Pharmacist Day atau Hari Apoteker Sedunia. Dunia itu merayakan Hari Apoteker Sedunia sebagai apa nih? Sebagai bentuk penghormatan kepada para ahli farmasi yang telah berdedikasi dalam jaga kesehatan masyarakat. Baik itu apoteker, ilmuwan farmasi maupun seluruh profesional di bidang kefarmasian memiliki peran yang sangat penting ya dalam memastikan akses masyarakat terhadap obat-obatan yang aman dan berkualitas. Peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kontribusi signifikan para apoteker dalam jaga kesehatan global nih. Lalu nextnya ada apa? Ada Hari Lobster Nasional nih yang di Amerika Serikat nih diperingatinya. Hidangan laut yang satu ini yang kini identik dengan kemewahan. Bener gak sih teman Pro 2? Pasti iya. Karena juga lobster ini memiliki sejarah yang menarik. Dan tentunya dahulu lobster itu dianggap sebagai makanan biasa nih dan bahkan diberikan kepada para tahanan. Namun seiring berjalannya waktu, status lobster itu mengalami transformasi signifikan ketika kereta api mulai menyajikannya sebagai hidangan kelas atas. Peringatan ini itu bertujuan untuk menghormati perjalanan panjang lobster dari makanan sehari-hari jadi hidangan istimewa. Meskipun perayaan ini berpusat di Amerika Serikat, para penggemar kuliner di Indonesia itu juga dapat turut serta ya merayakannya dengan menikmati beragam olahan lobster di restoran-restoran seafood. Lalu ada Hari Buku Komik Nasional juga nih di Amerika Serikat. Selain Hari Raya Lobster ya, selain Hari Lobster, tanggal 25 September memiliki makna khusus juga bagi para penggemar komik di Amerika Serikat. Dan hari ini tuh dikenal sebagai Hari Komik Nasional. Tentunya perayaan ini memberikan wadah bagi para penggemar untuk berbagi antusiasme mereka terhadap dunia komik, mulai dari berbagi cerita favorit ya, hingga mengikuti berbagai acara seperti pameran komik, cosplay, ataupun mengikuti diskusi panel seputar komik favorit mereka, baik Marvel, DC, maupun komik indie. Lalu ada Hari Memasak Nasional nih. Gimana bagi-bagi ini, udah masak belum teman Pro 2? Karena ya, perayaan ini yang relatif baru didirikan pada tahun 2016 gitu. Dan mereka tuh melihat perlunya adanya hari khusus untuk menghormati dan merayakan kebahagiaan yang muncul dari aktivitas memasak di rumah, serta kelezatan rasa dan aroma dari resep-resep tradisional yang mampu banget nih menyatukan banyak orang. Jadi semakin hangat lah ya kedekatan kamu dengan keluarga itu, terutama ya dengan apa, memasak nih. Di Hari Memasak Nasional di Amerika Serikat tepat pada hari ini tanggal 25 September. Lalu selanjutnya adalah Hari Impian Sedunia. Ini nih yang terakhir teman Pro 2. Karena memang pada hari ini orang-orang di seluruh dunia tuh menyatakan berbagi, merayakan, dan apa, mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Hari ini tuh mendorong setiap individu untuk mengejar impian yang seringkali tertunda atau terlupakan. Dengan adanya Hari Mimpi Sedunia, kita itu diingatkan bahwa mimpi-mimpi kita tuh memiliki potensi besar untuk membawa perubahan, tidak hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga bagi orang lain di sekitar kita. Namun yang lebih utama ya teman berdua, hari ini tuh dimaksudkan untuk menumbuhkan harapan di hati setiap orang di seluruh penjuru dunia. Itulah beberapa peringatan yang diperingati pada tanggal 25 September teman Pro 2, mulai dari Hari Jadi Kota Bandung ya, hingga Hari Mimpi Sedunia yang dirayakan secara internasional. Dan setiap tanggal tentunya memiliki makna yang penting, mengingatkan kita akan berbagai aspek dalam kehidupan.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

0: Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.
1: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
2: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
1: Ya udah, ngopak aja yuk.
2: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
1: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Perdua RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: di Halu hanya satu lagu. Get ready.
1: Teman Pro 2, gak kerasa banget udah jam 8 pagi nih. Ini sesuai janji aku ya, bahwa jam 8 pagi aku bakal puterin lagu dari musisinya Cheryl Senavia ya, yang hari ini mengisi Halu Pro 2 FM di tanggal 25 September. Teman Pro 2, dari 3 lagu yang aku kasih ke kamu dengan judulnya, yang pertama Suruh Siapa Jatuh Cinta, Lepas Kendali, dan Tripit. Mana nih yang paling banyak di voting? Ternyata teman Pro 2, yang paling banyak di voting adalah lagunya yang berjudul Suruh Siapa Jatuh Cinta. Congrats ya untuk judul lagu ini, paling banyak di voting. Dan sepertinya banyak banget teman-teman Pro 2 FM yang menyukai lagunya Cheryl Senavia yang berjudul Suruh Siapa Jatuh Cinta. Oke deh, tanpa berlarut-larut ya, langsung aja aku puterin buat kamu semuanya. Ini dia Cheryl Senavia dengan judulnya Suruh Siapa Jatuh Cinta.

0: kok rindu suasana kayak dulu ya?
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah sekarang mana ada ya? Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.

Sama berdua, kalau tadi aku sudah puterin lagu Halu ya yang paling banyak di voting, dan untuk segmen berikutnya adalah Ngopak Ngobrol Pagi teman berdua barengan sama aku Rianita ya. Pastinya di Ngopak kali ini kita membahas tentang limbah sampah rumah kamu tuh dijadiin apa sih teman berdua. Ini kadang hal yang sepele tapi sangat bermakna ya, dan bermanfaat juga nih kalau kamu bisa mengolahnya dengan bijak ya teman berdua. Jadi bermanfaat gitu sampah kamu yang di rumah ya. Kayak misalnya sampah organik kayak sisa makanan, sayuran dan daun gitu ya. Itu bisa dibuat kompos loh teman berdua ya. Daripada dibuang sia-sia, dibuangnya itu yang bermanfaat. Jadi kayak sisa sayuran, buah dan nasi basi itu dapat diolah jadi pupuk kompos untuk menyuburkan tanaman nih. Jadi jangan dibuang sia-sia ya teman berdua ya. Lalu kayak buat juga pakan maggot ya atau ternak. Jadi sisa makanan itu dapat dimanfaatkan sebagai media budidaya maggot atau larva lalat tentara hitam gitu ya, yang bernutrisi tinggi untuk pakan ikan atau ternak nih. Jadi daripada dibuang sia-sia sama produa ya, mending dipakanin ternak ya. Dan tentunya ada lagi kayak buat lubang biopori atau loseda nih. Jadi sisa dapur itu dimasukkan ke dalam lubang biopori atau lodong sisa dapur nih, loseda, untuk meresapkan air sekaligus menyuburkan tanah di sekitar rumah kamu teman berdua. Jadi sampah-sampah di rumah kamu itu tidak terbuang sia-sia, ada manfaatnya teman berdua ya. Kalau kamu biasanya manfaatin limbah rumah kamu dijadiin apa sih teman berdua, kasih tahu aku dong. Langsung aja gabungan ya ke WhatsApp-nya Pro 2FM di 081-908-9952. Bisa via telepon ya, bisa banget di 031-534-2353. Via Instagram juga boleh, karena aku udah bikin question box di situ. Kamu tinggal tulis aja limbah sampah kamu, kamu jadikan apa biasanya teman Pro 2. Dan tidak lupa kasih lagu favorit kamu ya. Ketik tuh judul lagu favorit kamu beserta nama musisinya, karena bakalan aku puterin ya untuk menemani pagi kamu barengan sama aku Rianita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja join sekarang juga.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Masih di Sepadan. Selamat pagi teman berdua. Masih barengan sama Kurianita, tentunya membahas topik yang masih sama ya. Limbah sampah rumah kamu dijadikan apa nih teman berdua? Kalau tadi aku sudah mengusulkan buat mengolah sampah organik, kali ini aku mau mengusulkan kamu untuk mengolah limbah sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan juga kaleng teman berdua. Kalau misalnya botol plastik bekas itu sebenarnya ya bisa dibuat pot tanaman dan wadah loh. Dapat dipotong dan diubah jadi pot bunga atau tempat pakan hewan peliharaan kamu. Jadi jangan dibuang ya. Diolah lagi sampahnya teman berdua. Lalu juga bisa banget dibuat kerajinan tangan kayak koran, majalah, kardus, dan limbah kain tuh dapat didaur ulang menjadi hiasan, jadi tas atau juga pembungkus kado. Jadi lebih bermanfaat teman berdua. Jadi jangan jadi orang yang dikit-dikit dibuang. Jangan ya. Jangan, enggak boleh gitu. Terus bisa juga disetor ke bank sampah loh. Sampah anorganik seperti botol plastik bersih, kaleng, dan kardus itu dapat dikumpulkan dan dijual lagi ke bank sampah untuk bernilai ekonomis. Kan lumayan teman berdua ya, daripada dibuang. Lebih baik diberikan ke bank sampah supaya jadi lebih bermanfaat teman berdua ya. Kalau versi kamu nih, limbah sampah rumah kamu dijadiin apa sih teman berdua? Spill dong, kasih tahu aku. Bisa langsung join ke Ngopak kali ini, ngobrol pagi barengan sama aku Rianita teman berdua via telepon. Gabung boleh di 0315342353, via WA bisa dong di 0819080952, via Instagram bisa banget. Aku udah bikin question box ya, kamu langsung aja gabung di Ngopak kali ini sambil tulis tuh, sambil ketik lagu favorit kamu, lagu apa bakal aku puterin di songbanknya Predo FM ya. Kita juga streaming langsung teman Predo di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi, langsung gabungan ke Ngopak, ngobrol pagi bareng Rianita.

0: find me.
1: Tau nggak? Apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro 2 FM. Teman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: 95,2 Produ RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Masih di Spada. Selamat pagi teman Produ, barengan sama aku Rianita. Dan tentunya di Ngopak Ngobrol pagi kali ini dengan topiknya limbah sampah rumah kamu dijadiin apa sih, teman Produ? Kasih tahu aku dong. Tapi aku mau baca-bacain dulu ya yang sudah bergabung di Ngopak kali ini. Ternyata udah banyak banget nih yang kasih tanggap. Ada dari LiQ23, jawabannya pupuk. Wih, keren yang limbah sampahnya dijadiin pupuk. Izin request, tak semudah

Terus ada dari Indot Bluean, yang organik ditanam, plastik dan botol dikumpulin dan dijual. Ih, keren banget. Memang ya Indot Bluean ini ya benar-benar memanfaatkan apa yang ada di rumah. Dia juga request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, disiapin ya lagunya. Terus ada dari Virginit.a, jawabannya pupuk. Benar-benar memanfaatkan apa yang ada di rumah ya. Dia juga request lagu yang sama, lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke deh, tanpa berlama-lama langsung aja ya, aku putar lagu yang sudah kamu request karena kamu sudah ikut bergabung di Ngopak ya, ngobrol pagi dengan topiknya limbah sampah rumah kamu dijadiin apa sih teman pro 2. Langsung aja ya yang belum gabung join, masih ada waktu sampai jam 10 nanti. So, tunggu apa lagi? Langsung aja join di Ngopak, ngobrol pagi barengan sama aku, Rianita.

Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Masih di Ngopak Ngobrol Pagi barengan sama aku Rianita, teman Pro 2. Aku mau baca-bacain lagi teman-teman Pro 2 yang sudah gabung ya di Ngopak kali ini. Ini ada dari Theodoru Yudhistira. Tapi ini kayaknya tidak sesuai dengan topik ini, di luar topik ini ya. Kata-kata hari ini, mengeluh tidak akan menghilangkan kesusahan, ia hanya akan memperburuk keadaan. Mulailah fokus mencari solusi. Nah, itu ya kata-kata hari ininya. Terima kasih. Oke, baik ya. Oke, langsung aja back to topic ya teman Pro 2 ya. Ini ada dari Lara Purnamasari yang sudah gabungan di Ngopak kali ini. Dia jawabnya gini, terkadang kita perlu lebih bijak dengan limbah yang ada di rumah, Kak. Karena kita nggak pernah tahu sejauh apa dampaknya bagi ekosistem, karena apa yang kita anggap hanya sampah mungkin menjadi sesuatu yang mengganggu kehidupan makhluk lain. Jadi menurutku menjaga lingkungan bukan hanya sekedar tentang membuang sampah pada tempatnya, tapi juga belajar bertanggung jawab atas apa yang kita hasilkan setiap hari. Oke, baik. Dia juga izin request lagu dari Derek Rumah ya. Oke, disiapin ya. Lalu aku mau baca-bacain lagi yang sudah bergabung ya di Instagramnya Pro 2. Ternyata sudah banyak juga nih yang gabung di Instagram ya. Ada dari Nisai aja. I-nya double 2, A-nya double 2 underscore ya terakhirnya. Oke. Katanya ekoenzimin. Oke, baik. Berarti limbah rumahnya dibuat jadi ekoenzim gitu ya. Oke. Dia juga request lagunya Salma Salsabil yang Maha Benar. Untuk judul ini masih belum ada di songbanknya Prodo FM. Mungkin bisa judul yang lain ya. Salma Salsabil dengan judul yang lain boleh banget teman Prodo. Terus ada dari Dewi Kurnia 53. Plastik jadi kantong belanja. Baik. Tapi lebih baik sih kantong belanjanya jangan yang plastik ya, yang apa ya, istilahnya yang enggak sekali pakai. Jadi yang berkali-kali dipakai gitu, biar minim sampah plastik gitu. Dia juga request lagunya Fajar Nur Salah Apa Aku, tadi udah aku puter ya. Ini ada dari Vela underscore Vela. Halo Min, izin request lagunya Fajar Nur Salah Apa Aku. Gabung topik juga dong. Jadi gabung topik terus request lagu favoritnya. Gitu rulesnya teman produa. Lalu mau bacain lagi ada dari Novi Java FSL. Jenis organik ditanam di tanah untuk pupuk. Izin request Tak Semudah Hompimpa Nabila Takia. Baik. Memang ya, sampah-sampah organik itu lebih baik ditaruh tanam di tanah aja untuk pupuk. Jangan dibuang sembarangan ya teman Pro 2, apalagi dibuang ke got gitu ya. Itu jadi lebih baik dicemarinya ke tanah aja biar jadi pupuk. Jadi lebih bermanfaat ya. Sama lagunya Hompimpa Nabila Takia udah aku putar tadi ya. Lalu ada dari Sita.Latifa. Kalau botol-botol kita kumpulin Kak. Mau dijual lagi nih kayaknya botol-botolnya. Kalau dulu itu bisnya Surabaya ya, sebelum berbayar Rp5.000 itu bayarnya pakai botol plastik kan teman Pro 2 ya, masih inget ya. Tapi sekarang sudah berbayar 5.000, tapi untuk lansia gratis gitu teman Pro 2. Ya kreatif ya teman Pro 2 ya, itu juga bisa membuat bertanggung jawab atas sampahnya gitu. Jadi masih bermanfaat teman Pro 2 ya sampahnya. Lalu ada dari Berbinar underscore FM. Pupuk kompos, dibuat pupuk kompos nih. Banyak yang ini ya, yang dijadiin pupuk ya. Berarti sampahnya banyak yang organik ya teman Pro 2 ya. Dia juga request lagunya Sabrina Leanor yang Selesai. Oke, disiapin, tenang aja. Terus ada dari RMS Sagriani. Yang alami pupuk Kak. Ini sama nih, pupuk juga nih. Sama request lagunya Salah Apa Aku Fajar Nur. Tadi udah aku putar ya lagu ini. Yang belum lagunya Sabrina Leanor Selesai, langsung aja deh aku putar buat
kamu. Ingat ya, yang belum gabung masih ada waktu sedikit lagi. Langsung aja buruan gabung di Ngopak Ngobrol Pagi. Bisa melalui Instagram di @prodo_rrsby atau melalui WA di 081908952. Via telepon juga bisa banget di 0315342353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital.

0: kayak gini. Kita buat menyerang yang bikin kamu melo.
1: Ada titik-titik
0: galau sama nangis-nangis atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Teman Pro 2 gak kerasa banget nih ya, bentar lagi sudah mau jam 10. Ini saatnya Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu, Teman Pro 2. Thank you so much ya buat kamu semuanya yang sudah membersamai Spada mulai dari jam 5 pagi tadi ya. Sudah ditemenin Just Music jam 5 pagi sampai jam 6 dan tentunya info-info menarik juga. Lalu tadi aku juga sudah kasih halo Traffic Weather dan juga Flashback Teman Pro 2. Dan terakhir di Ngopak, di Ngobrol Pagi, tentang topiknya limbah sampah kamu dijadikan apa. Udah banyak juga yang gabungan dan sudah aku bacakan semuanya ya Teman Pro 2. Dan tentunya kamu gak usah galau, gak usah risau, karena di Santai Siang bakal ada Pro 2 Hitlist ditemenin sama Echo Jayanti dan juga Elisa Teman Pro 2. Jadi langsung aja kamu request lagu favorit kamu di Santai Siang gitu Teman Pro 2. Yaudah deh, Rianita pamit ya di Spada kali ini. Sampai jumpa lagi di live berikutnya Teman Pro 2 ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Saatnya info Pro 2 bersama aku Eca Jenti. Informasi yang pertama, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas RI menetapkan sejarah Besuki di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur sebagai ingatan kolektif nasional atau ikon tahun 2026. Penetapan ini dihadiri langsung oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo di Gedung Perpusnas RI Jakarta. Bupati Situbondo menyampaikan pengakuan itu merupakan penghargaan bagi masyarakat Situbondo, khususnya warga Kecamatan Besuki. Penetapan Babat Besuki sebagai ikon 2026 diharapkan semakin memperkuat kesadaran masyarakat terhadap sejarah lokal, sekaligus mendorong pelestarian naskah-naskah kuno sebagai warisan budaya. Timnas Norwegia meraih kemenangan 3-2 atas Denmark di pertandingan UEFA Nations League. Erling Haaland memborong 2 gol untuk The Viking. Match day pertama grup D UEFA Nations League menghadirkan Viking Derby antar Norwegia versus Denmark. Pertandingan digelar di Ullevål Stadium pada Jumat 25 September 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Oscar Bob membuka keunggulan Norwegia di menit ke-14. Di menit ke-18 dan 74, Erling Haaland menggemparkan stadion lewat tembakan kerasnya. Hasil ini membawa Norwegia ke puncak klasemen grup di UEFA Nations League dengan 3 poin. Kabar duka menyelimuti dunia komedi tanah air. Komika Amal Buton, adik komika senior Ari Kriting, meninggal dunia sebelum melangsungkan pernikahan yang rencananya digelar pada 10 Oktober mendatang. Kabar meninggalnya Amal Buton disampaikan langsung oleh Ari Kriting melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @ari_kriting. Ari membagikan sejumlah foto kebersamaan dengan sang adik yang telah lebih dulu berpulang. Kepergian Amal terasa semakin mengharukan karena mendiang telah mempersiapkan pernikahan yang tinggal menghitung hari.

0: Demikian Info Pro 2, aku Eci Jenti.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2. Kali ini ada aku tuh gak sendiri sebenarnya. Ditemenin sama siapa? Gak apa-apa.
1: Halo teman Pro 2, kenalin hari ini ada Lizzy Agustin yang perdana bakal ada di pendengaran kalian semua.
0: Oke, yang pengen request boleh langsung request di Pro 2 Hitlist ya.

teman-teman Pro 2, kalau ngomongin musik atau suara yang menggelegar, Indonesia punya yang namanya sound horek. Biasanya identik sama speaker gede, bass yang kencang, dan suaranya bisa terdengar dari jauh. Nah, ternyata di Belanda juga ada musik yang gak kalah berisik. Namanya haber, musik elektronik yang terkenal dengan beatnya yang cepat dan suara yang keras. Kalau dilihat sekilas, emang beda sih. Tapi keduanya sama-sama punya musik yang gak cuma bisa didengerin aja, tapi juga bisa dirasain loh. Nah, ternyata suara yang menggelegar kayak gini gak cuma ada di Indonesia aja ya.

0: Oke teman Pro 2, udah banyak yang masuk ya. Tapi kalau misalnya bisa request, bisa dong Lili, langsung aja request ya. Ini Echa juga sudah banyak yang masuk ya Lizzy. Untuk request-requestannya ada beberapa yang mau kita puterin. Ada apa ini? Ada siapa maksudnya? Ada
1: yang
0: apa?
1: Yang paling pertama dan gak pernah lewat itu Tak Semudah Home Pimpah. Ini langganan banget di Pro 2 ya.
0: Banyak banget penggemarnya emang.
1: Betul banget.
0: Abis ini kita puterin Nabila Taqiyya Tak Semudah Home Pimpah. Sama tadi di request sama siapa ya? Agak lupa karena udah ketutup di atas banget.
1: Itu ada Dunia Tipu-Tipu.
0: Kita pilihin Dunia Tipu-Tipu aja.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, dari Mbak Yura Yunita ya.
0: Karena tadi kayaknya nyepilnya tuh cuman Yura doang, sementara Teh Yura banyak banget lagunya gitu. Jadi kita bingung. Ya udah deh, daripada lama-lama, yang pengen request masih boleh kok di live TikTok kita di @prodo_rrsby, terus di IG juga boleh. Oh iya IG. Sama di 0819896952. Oh bukan deh, yang itu. Yaudah, kita puterin dulu lagu requestan kamu Nabila Taqiyya, abis itu Yura Yunita.

0: Okay, teman berdua, itu tadi beberapa lagu yang udah di request. Kali ini Ece juga akan puterin lagu yang sudah di request sama teman-teman berdua semuanya. Ada siapa, Liz?
1: Ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta.
0: Oh, Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Terus ada BCL juga
1: yang judulnya Terpesona. Sama nih langganannya juga Teman Terbaik Kamu. Pokoknya Sobat Pro 2 kayaknya tiap hari minta diputerin lagu yang satu ini nih.
0: Iya, karena emang enak sih ya. Betul. Jadi lagi hype juga gitu. Jadi enak didengerin siang-siang kayak gini. Ya udah, yang belum request, oh ini ada yang request bebas. Ya udah, nanti kita pilihin lah ya apa yang bebas itu. Ya udah, kita play bareng-bareng, masih barengan sama Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang.

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita akan bacain yang udah ikutan gabungan lagi ya. Kali ini requestan dari enggak tahu lupa. Firza ya. Firza tentang rindu sama siapa, Lis?
1: Sama ada lagi nih requestan dari Hacu, dari Kak Salma Salsabil.
0: Oke, Hacu ya, di request sama siapa tadi? Dari Salma Salsabil, abis ini kita puterin bareng-bareng. Yang belum diputerin sabar ya, karena masih ada beberapa yang requestannya masuk lebih dulu, otomatis ya lagunya diputerin lebih dulu. Jadi tenang-tenang sabar. Oke, yaudah.
1: Pasti kita puterin
0: ya. Bener, kita langsung aja puterin bareng-bareng. Ada Hacu, tapi sebelumnya kita dengerin dulu Firza dengan Tentang Rindu.

Aku milikmu Dewa 19. Tadi ada yang request Restu Bumi ya, tapi Restu Buminya masih keduluan ini. Jadi boleh request yang lain ya, buat yang tadi suka sama Dewa mungkin request lagu yang lain gitu. Tapi ya jangan Dewa lagi gitu. Ya udah, kita habis ini puterin Sheila on 7 ya. Memori baik sama sang penghibur padi yang sudah di request. Kamu yang belum masih aja tungguin. Yang pasti requestnya bisa lewat live TikTok kita, di IG juga ada, di line WhatsApp di 08158952 juga boleh banget. Ya udah, langsung aja deh kita puterin bareng-bareng We Have Sheila on 7 dengan Memori Baik sama Padi dengan sang penghibur.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di Pro 2 RR Surabaya, teman Pro 2 masih ada Echa dan juga ada
2: Lizzy.
1: Ada Lizzy. Kita akan puterin ini ya, Astrid tadi di request sama yang ada di WhatsApp, di line WhatsApp kita. Ada Astrid yang
2: judulnya Jadikan Aku Ratu.
1: Tapi kayaknya di sini juga tadi ada enggak sih yang request Astrid, lupa aku. Pokoknya gitu deh. Terus juga ada Charlie XCX yang 360 udah cep siapin juga spesial buat kamu. Tadi yang minta itu udah Ica siapin. Sama satu lagi deh, lomba sihir ya Liz ya.
2: Iya, yang melompat lebih tinggi.
1: Yaudah, kita dengerin bareng-bareng. Buat yang belum diputerin, sabar ya.

0: Okay, masih di Pro 2 RR Surabaya, teman Pro 2. Kita bacain yang udah request-request di boleh, Lizzy.
1: Okay, boleh. Kita geser ke Instagram, ini udah banyak banget nih yang request, teman-teman ya. Ada dari Kak Sita Latifa, terus Kak Denaps, terus Kak Dewi, terus Kak Farisa yang minta Tak Semudah Home Pimpa. Tadi Tak Semudah Home Pimpanya udah kita puterin ya di awal. Bener.
0: Semoga dengerin ya.
1: Iya. Terus juga ini banyak banget yang request Selesai Sabrina Leonor. Ada dari Kak Ria, ada Kak Berbinar underscore, Kak Kak Les, dan juga Kak Asri Rera nih. Kita puterin ya untuk selesainya. Abis ini pasti kita puterin, ditungguin aja. Karena ada banyak banget nih requestan yang masuk. Pasti kita puterin kau buat kamu semua.
0: Oke,
1: okay.
0: Kita puterin ini yang udah masuk dulu deh. Raim Laode, terus ada Setia Bonar juga. Ada yang pengen diputerin Anggis Devaki dengan Untuk Kau Hargai. Yaudah, tetap di sini aja di Periode FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 2 jam aku sama
1: Lizzie
0: nemenin kamu semuanya di Pro 2 Hitlist. Semoga kamu enjoy ya menikmati lagu-lagu requestan kamu. Besok ketemu lagi dan gak usah kemana-mana, tetap di sini aja di
1: 95,2 FM Pro 2 Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, seperti biasa di jam 12 siang, kali ini Muda Kreatif udah kedatangan tamu yang bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Echa. Tentang apa? Kita kenalan dulu deh sama narasumber kita, ada Aldila Indira Putri. Halo.
1: Halo, Kak.
0: Ini panggilannya dengan Kak siapa?
1: Biasanya dipanggil Indira.
0: Indira, ya, bukan Indira. Aldila ya?
1: Bukan.
0: Oke, baiklah. Ini Indira ini adalah owner Moura Patisserie dan Floris.
1: Benar.
0: Oh, baiklah, baiklah, baiklah. Ini kita ngobrol-ngobrol tentang ini ya, tentang usaha dari Indira gitu. Siap. Ya, yang mana bergerak di bidang agak-agak beda, tapi tapi apa ya, kita tanyain aja deh. Ini konsepnya gimana ini, patisserie sama floris kok bisa nyatu gitu?
1: Oh, gitu.
0: Awalnya okay. Gimana?
1: Jadi niatnya emang kan dari patisserie dulu, Kak. Jadi di perbakingan kayak mungkin brownies, dessert dan lain-lain. Nah, saya tuh fokusnya ke hampers waktu itu. Hampers. Nah, udah waktu Idul Fitri kemarin hampersnya udah jalan, terus kok suka di dunia floris juga. Jadi mungkin sekalian hampersnya digabung antara brownies, dessert sama bunga gitu.
0: Oh, berarti awalnya ini dulu ya, per patisserie-nya dulu ya. Itu mulai kapan itu, Indira?
1: Kalau untuk saya jualannya mungkin dari 2024.
0: Oh, 2024.
1: Iya, mulai usaha dessertnya, terus baking-baking dan lain-lain. Untuk brandingnya mulainya dari 2026, Januari kemarin.
0: Oh, ya. Gitu. Tapi berarti ini apa? Ada background mungkin di bidang patisserie ataupun juga florist gitu?
1: Sebenarnya backgroundnya dari nutritionist malahan.
0: Oh.
1: Iya. Jadi untuk bakingnya ini sebenarnya cuma hobi aja sih.
0: Oh, hobi.
1: Karena suka baking, terus suka bikin bunga juga. Jadi mungkin dibuat usaha gitu.
0: Nah, kalau baking sendiri udah apa aja yang dibikin?
1: Kalau baking sendiri mungkin yang paling signature itu browniesnya dulu, Kak.
0: Brownies. Iya, dan dari awal juga usahanya juga di brownies.
1: Iya, awalnya brownies aja. Terus dulu sebelum ada branding itu mungkin dessert box itu, terus ada cheese cuit, ada juga kue-kuean yang biasa buat ulang tahun itu juga. Terus sekarang mungkin karena backgroundnya nutritionis ya, Kak, mungkin abis ini menunya ada menu diet juga.
0: Menuju gitu ya.
1: Benar, menuju
0: kesana gitu. Oh, tapi berarti ini suka apa ya, maksudnya hobi hobi baking, hobi makannya atau hobi apa gini?
1: Hobi bikinnya aja, makannya nggak suka sebenarnya.
0: Iya. Kenapa? Maksudnya seasik itukah baking gitu?
1: Awalnya sih buat apa ya, untuk melepaskan stres juga kan. Jadi sukanya baking, cuma untuk bagi-bagi ke teman aja. Jadi suka berbagi juga. Untuk makan sendiri sih nggak terlalu sih. Malah nggak suka yang manis-manis gitu sebenarnya.
0: Dari 2024 ya tadi ya?
1: Iya, 2024.
0: Terus kalau itu tadi kan hobi, kalau tiba-tiba florisnya?
1: Florisnya itu mungkin karena terlihat paket hampers kan lucu kalau misalnya dikasih bunga-bunga gitu, Kak, ya. Jadi mungkin sekalian dijadikan satu aja gitu. Cuma emang untuk brandingnya sendiri-sendiri, florist sendiri, patisserie sendiri itu.
0: Oke. Dan ini kalau ngomongin soal apa namanya, berarti dari dulu sampai sekarang itu ini ya, maksudnya concernnya di dua ini aja atau ada yang lain lagi nggak ada?
1: Sejauh ini belum ada sih.
0: Walaupun tadi kan florisnya hampers ya, dari hampers
1: bener.
0: Gitu. Ternyata untuk sekarang ini patisserie sama florist aja.
1: Iya, sejauh ini masih itu.
0: Oke. Dan apa namanya, ada nggak apa ya, boleh dibilang tantangan-tantangan di dunia patisserie itu kalau kalau versinya Indira?
1: Kalau tantangannya mungkin dari awal memulai branding sih, Kak, ya. Dari awal
0: apa
1: memulai
0: tuh?
1: Branding itu mungkin fokusnya juga terbagi antara kerja sehari-hari as nutritionist sama jadi tukang bikin kue gitu.
0: Jadi, oh, jadi sampai sekarang ini juga masih double gitu ya?
1: Iya, masih double sejauh
0: ini. Jadi pasti banyak orang yang akhirnya bertanya ya, Indira, kalau apa ngerjain sesuatu hal double ini gimana gitu?
1: Jadi mungkin karena sebagai nutrisionis itu dari pagi sampai malam ya kak ya. Terus untuk menerima pesanan itu dari kalau ada yang order aja atau misalnya
0: by order,
1: by order atau kalau misalnya ada open PO lagi. Terus seasonal juga mungkin kayak Idul Fitri sama nanti Natal gitu sih. Untuk hampers-hampersnya.
0: Oh berarti sampai saat ini Indira nerimanya cuman yang open-open PO gitu?
1: Iya sejauh ini itu.
0: Oke. Jadi untuk lebih apa ya, lebih amannya kali ya kayak gitu ya. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu mungkin akan apa ya, nggak ada waktunya dan lain sebagainya, keteteran. Benar. Gitu.
1: Untuk tapi untuk florisnya mungkin kalau ada yang wisuda jadi jual offline juga gitu. Jadi seasonal juga sih untuk florisnya.
0: Tapi itu apa maksudnya, kayak PO-PO juga kah atau apa?
1: Kalau untuk florist ini belum ada open PO, jadi untuk apa waktu offline aja sih.
0: Oke. Jadi ready ya maksudnya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Nah, ini yang penasaran mungkin Maura Patisserie sama florisnya ada di mana?
1: Kalau sejauh ini masih online di, aja sih Kak ya.
0: Ada ini enggak ada IG ataupun TikTok atau
1: ada.
0: Apa gitu? Apa tuh?
1: Namanya Maura Patisserie. Jadi nanti ada gabungannya Maura Floris juga, ada dua Instagramnya.
0: Oh, Maura ya. Maura. Maura tulisannya Maura, guys. Yeah. Moura. Yeah. Dicari aja kalau penasaran ya. Oke. Tapi selama ini ya, berarti kalau misalnya lagi apa namanya, entah itu Idul Fitri dan lain-lain sebagainya itu peak seasonnya atau kayak gimana?
1: Bener.
0: Itu bisa sampai ngerjain berapa banyak Indira?
1: Kalau waktu awal mula hampersnya itu waktu Idul Fitri kemarin itu bisa sampai berapa ya? Berapa ratus gitu? 200 sampai 300-an ordernya.
0: Dan ini emang ini ya spesialisasinya untuk sekarang tuh di hampers ya?
1: Iya benar.
0: Oke. Tapi pilihan hampersnya banyak dong pasti.
1: Banyak. Malah untuk orang-orang yang mungkin untuk dibagiin kecil-kecil itu juga ada.
0: Ada.
1: Bites-nya itu juga ada.
0: Dan ini ya maksudnya kalau ininya di IG udah ada pasti ya. Kalau misalnya pilihan-pilihan mungkin mau hampers ada. Hampers apa gitu.
1: Benar.
0: Ada berapa varian sekarang ini? Apa Indira?
1: Mungkin disebutin aja ya kak ya.
0: Boleh.
1: Yang paling awal itu mungkin fudge browniesnya dulu. Ada toppingnya, terus mungkin nambah varian dari matcha. Terus ada brownies cookies. Terus nerima pesanan bites juga yang kecil-kecil. Untuk hampersnya juga ada. Boxnya juga ada. Terus ada yang mungkin terbaru itu buat apa hadiah untuk pernikahan gitu.
0: Jadi
1: gitu
0: juga
1: kuenya
0: ada.
1: Tumpuk-tumpuk brownies tower namanya.
0: Melayani gitu juga ya. Oke. Dan biasanya kalau peak season itu mendekati hari raya gitu-gitu ya.
1: Bener.
0: Oke. Dan sampai sekarang ini enggak ada, untuk saat ini di marketplace belum ada ya?
1: Belum ada.
0: Di ini aja, di IG aja kalau misalnya mau
1: aja,
0: tahu.
1: Oke,
0: jadi kamu kalau penasaran langsung dicari tahu di Maura Patisserie dan juga Floris, guys. Oke. Tapi kalau misalnya PO di luar hari-hari besar boleh kan?
1: Boleh, masih menerima sih sebenarnya. Untuk ulang tahun juga ada sebenarnya.
0: Tapi juga gitu kalau misalnya PO minimal berapa hari?
1: H-1.
0: Oh, H-1 masih bisa ya, H-1. Gitu guys, jadi H-1, H-2 boleh untuk apa namanya, pesen gitu. Oke, baiklah. Sambil mungkin teman perudang ngepo-ngepoin Instagram atau media sosialnya Maura Patisserie dan juga Floris, Eca jeda sebentar, abis ini balik lagi. Kamu gak usah kemana-mana, tetap di sini aja di Perudu FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema

0: di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
3: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
2: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
3: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
2: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
3: Terus soal nikah muda gimana?
2: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
3: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
2: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
3: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.
4: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Muda Kreatif ya kali ini bersama owner Mora Patisserie dan juga florist ada Kak Indira. Kak Indira, kalau misalnya ngomongin tentang ini kan PO ya, pernah nggak nemuin mungkin customer-customer yang permintaannya agak-agak rewel apa segala macam? Kan biasanya kalau orang pesen apalagi apa ya, sistemnya PO gitu-gitu kan, itu kayak Kak bisa ini enggak, Kak bisa gitu enggak, Kak bisa di model bla bla bla bla, atau permintaan-permintaan yang aneh-aneh gitulah atau yang rewel gitulah.
1: Oke, kalau untuk permintaan yang rewel sendiri kayaknya belum ada sih Kak ya. Cuma kalau dari aku sendiri tantangannya mungkin waktu bikin brownies tower yang untuk pernikahan itu kan, itu banyak perintilannya, terus harus desain yang secantik mungkin, itu sih sebenarnya. Kalau dari customer yang rewel mungkin belum ada.
0: Untung ya, maksudnya kadang kan ada yang requestan beginilah, ya, begitulah maunya yang inilah itulah, nanti pitanya begini, nanti apanya apa. Agak-agak rempong. Tapi kalau misalnya tentang ini tantangan-tantangan dari seorang apa ya, wirausahawan gitu ya, seorang businessman, entah itu dari pesaing, entah itu dari bahan baku, semuanya aman-aman aja Kak?
1: Kalau saat ini mungkin ya Kak, dari awal open PO, dari open PO sampai sekarang itu mungkin yang beda dari segi harga bahan bakunya sih. Jadi
0: agak naik turun gitu ya?
1: Agak
0: atau
1: naik
0: gimana?
1: Turun, mungkin sekarang lagi naik-naiknya
0: bahan okay.
1: itu. Jadi gimana caranya untuk tetap mempertahankan kualitas sedangkan harganya gak stabil gitu sih. Jadi harus pilih salah satu antara mempertahankan kualitas atau harganya tetap.
0: Kalau dari Kak Indira sendiri, dari Mora sendiri, memilih yang mana?
1: Kualitasnya sih jujur, cuma sampai sekarang harganya belum dinaikin sih kok dari produk Mora ya gitu. Karena mungkin bahan bakunya mungkin masih bisa turun lagi sebenarnya. Jadi fluktuatif juga.
0: Jadi memilih untuk tetap menjaga kualitas ya. Soalnya ya kita gak pungkiri ya Kak ya, kadang ada yang orang mungkin dikecilin aja deh gitu, terus atau ini tepungnya diganti yang ini deh gitu-gitu ya.
1: Biasanya emang seperti itu Kak. Cuma kalau dari saya sendiri di produk Mora ini gak ada yang diganti produknya atau size-nya juga masih sama aja.
0: Sampai sekarang ini produksi masih Kak Indira sendiri atau ada yang bantuin kalau misalnya pas lagi pik-pik gitu?
1: Sendiri. Kalau hampers baru ada yang bantuin. Hampers kan pesanannya banyak Kak ya. Jadi kalau misalnya sendiri waktunya yang enggak cukup gitu.
0: Jadi kadang apa namanya nge-hire orang juga ya.
1: Benar.
0: Kalau lagi pik-piknya gitu. Oke. Bisa sampai berapa Kak kalau misalnya lagi rame-rame banget, kalau misalnya lagi mungkin mendekati hari raya dan lain sebagainya gitu?
1: Ya itu yang kemarin tuh yang hampers itu bisa 200-300an.
0: Wow.
1: Itu pesanannya mungkin dalam satu seasonal itu sih.
0: Aku tadi sempat lihat juga, aku gak tahu aku salah lihat apa enggak ya, pokoknya ada kayak kue kering juga.
1: Oh iya, itu waktu hampers Idul Fitri kemarin.
0: Jadi kalau pas Idul Fitri juga gak melulu cuman brownies, fudge gitu-gitu enggak?
1: Jadi ada kue kering, makanya yang bikin lama pembuatannya kan dari kue kering juga.
0: Tapi ini kalau spesial untuk kue kering dan teman-temannya, ini spesial untuk hari-hari besar ya?
1: Iya benar.
0: Jadi biasanya ada apa Kak? Maksudnya selain mungkin nastar atau memang bestsellernya nastar atau apa gitu?
1: Bestsellernya sih nastar ya. Cuma kalau kue kering kemarin ada yang mungkin putri salju itu ada, terus ada palm cheese juga itu. Jadi sisanya bisa brownies.
0: Gitu.
1: Tapi emang lebih banyak waktu hampers itu lebih banyak di kue keringnya sih Kak ya.
0: Iya. Mungkin hype-nya orang-orang kalau misalnya lebaran di sini tuker-tukerannya kue kering sih ya. Maksudnya kayak ngasih-ngasih ke kolega, sahabat, saudara dan teman-temannya itu pakai masih banyak orang pilihannya kue kering gitu ya.
1: Bener.
0: Makanya kalau lagi lebaran dan lain sebagainya buka PO juga untuk kue kering. Keren. Eca amazing banget. Berarti Kak Indira tuh ini ya, gak cuman perbronisan. Terus tadi apa selain brownies? Lupa aku sampai
1: Kue keringnya.
0: Enggak, maksudnya selain brownies yang non kue kering.
1: yang ada varian matcha gitu. Terus ada dessert box juga.
0: Nah, bikin dessert box juga dan lain sebagainya. Tapi juga bisa ngerjain kue kering. Itu belajarnya dari lama atau setelah kakak usaha?
1: Setelah masuk kuliah.
0: Oh.
1: Jadi waktu sebelum kuliah itu kayak gak suka banget sama bikin-bikin gitu, gak suka. Terus waktu masuk kuliah, mungkin di kuliah tuh kebanyakan masaknya biasa, bukan yang baking. Cuma karena di rumah mungkin aku ada pengen aja, pengen bikin kue sometimes. Terus lama-lama kok suka gitu, jadi suka bikin kue, terus bagiin ke teman-teman juga gitu. Terus teman-teman juga suka gitu, jadi keterusan akhirnya.
0: Oke. Tapi kalau ini kak, tadi sempat dijawab tapi gak apa-apa di mungkin ini soal kompetitor, pesaing dan lain sebagainya. Kalau industri kuliner dan lain sebagainya kan kayaknya cukup lumayan kompetitif ya.
1: Benar.
0: Kalau yang dirasain sama Kak Indira sendiri kayak gimana? Persaingan di era sekarang lah maksudku.
1: Okay. Emang cukup banyak sih Kak ya. Mungkin dari pengalamanku sendiri juga ada yang bikin hatiku sangat apa ya? Gimana ya?
0: Kayak apa tuh?
1: Berat gitu loh.
0: Misalnya, apa tuh?
1: Karena dari teman sendiri kompetitornya gitu.
0: Oh.
1: Jadi mungkin dia misalnya beli dari produk Maura, terus akhirnya dia bikin branding sendiri. Itu sih sebenarnya.
0: Ada ya kayak gitu-gitu
1: ada.
0: Ya.
1: Tuh.
0: Wah, ini sih sangat tidak untuk ditiru ya guys ya. Maksudnya jangan begitulah gitu ya.
1: Mungkin emang buat inspiratif aja Kak ya, inspirasi. Mungkin memang dia dulunya pengen bikin sendiri kan, nggak tahu, cuma kok kebetulan aja waktunya pas gitu.
0: Gitu ya, maksudnya aku gini deh, ini kan Kak Indira juga sebagai seorang yang karyawati atau pegawai juga, tapi juga punya usaha gitu-gitu kan. Plus minusnya deh, Eca tanya, enaknya jadi dalam tanda petik ya, enaknya ikut orang sama usaha sendiri deh, ini okay. Apa?
1: Kalau untuk usaha sendiri sebenarnya lebih menyenangkan ya Kak ya. Karena kita semuanya mengatur sendiri, terus bikin sendiri, promosi sendiri, semuanya sendiri. Cuma emang tantangannya kita nggak tahu kita dapat income berapa dari situ. Gitu, bisa plus, bisa minus juga. Terus kalau misalnya ikut orang sebagai pegawai, kita kan income-nya setiap bulan pasti sama. Ya ada lah perbedaan sedikit-sedikit tuh ada. Cuma nggak sebanyak dari branding sendiri sih gitu. Tapi emang lebih seru untuk branding sendiri aja, karena kita kan ya semuanya sendiri ya Kak ya. Jadi nggak ada yang apa namanya,
0: berarti kecenderungan sebenarnya enak jadi usaha nih gitu.
1: Iya,
0: ya
1: iya sebenarnya itu enak jadi usaha sendiri gitu. Walaupun lebih berat juga bikinnya.
0: Karena mungkin usaha tuh yang berat tuh merintis ya.
1: Bener.
0: Kak ya. Nah kalau udah jalan tuh udah tinggal enaknya. Cuman kadang merintis tuh ada dua hal. Nanti bisa yang kuat mental lanjut, mungkin yang nggak kuat mental itu nanti bisa bisa uring-uringan dan lain sebagainya. Bener. Gitu ya. Oke. Tapi kalau ini dari si pengalaman pribadi dari seorang businessman ya, teman perdua, ternyata kalau bisnis sendiri masih lebih enak. Gitu. Ini BTW Maura. Maura ini apa Kak? Kenapa gak Aldila? Kenapa gak Indira? Atau kenapa gak Putri gitu?
1: Sebenarnya untuk brandnya sendiri gak yang sampai ada alasannya yang segala macam sih. Gak tau, kayak kepikiran nama itu aja. Jadi mungkin di akhir akhir katanya yang ada ra-nya itu dari kata Indira. Terus Maura-nya itu ya iseng aja sih sebenarnya.
0: Tapi dari dulu namanya udah ini.
1: Iya, dari dulu ini.
0: Namanya. Dari Kak Indira sendiri yang cari.
1: Benar.
0: Oh. Ya, keren. Tapi Kak Indira kalau misalnya udah digituin, misalnya ada orang yang sosokan mungkin ngelihat Kak Indira, wah, lumayan nih. Pendapatannya. Atau orang ala-ala beli nanti dicontek gitu. Kalau kayak gitu gimana? Pasti ya ada marah, ada sedih, tapi kalau kayak Indira kayak gimana?
1: Waktu pas waktu itu pas dia seperti itu dalam waktu itu, mungkin aku sangat sedih. Terus mungkin ada sedikit kecewa karena mungkin itu kan teman sendiri ya kak ya. Terus lama-lama ada yang bilang sama aku ya, rezeki orang itu kan gak bisa tertukar gitu. Mungkin dia emang bisa meniru, mungkin bisa sampai plek-tiplek sama bahannya, cuma tergantung promosinya juga, terus brandingnya seperti apa, kan itu sebenarnya gak sama. Terus rezeki juga gak akan tertukar itu sih kak.
0: Oke, slow tapi ya namanya manusia biasa mungkin ya.
1: Ada jadi marahnya, ada keselnya juga gitu.
0: Betul sekali. Dan ini gak ada kepikiran tuh, misalnya kan tadi Kak Indira senang banget masak ya. Senang banget terus hobi juga. Awalnya mungkin masak bukan ke pastry dan lain sebagainya. Ini gak ada kepengenan buat gak pastry nyoba gitu? Belum?
1: Kayaknya dulu itu pernah mencoba, cuma terlihatnya gak sejago aku bikin baking gitu. Jadi pernah aku coba masak ya, karena kalau masak itu kan cuma art ya, kalau baking kan science ya kak ya. Jadi kalau masak gak pasti menunya juga gak terstruktur gitu loh kak. Jadi cuma asal cemplung, oh ini enak gitu. Jadi sebagai eksperimen aja kalau masak. Kalau baking kan benar-benar ada takarannya, sekian, jadi gak bakal berubah. Kalau masak mungkin rasanya bakal berubah gitu.
0: Bener sih. Iya, kadang orang nyayur apa asem, asemnya nggak dihitung ya udah gitu.
1: Masukkan aja gitu.
0: Atau airnya segimana, yang penting ini ya dimasuk-masukin aja. Bener sih apa yang dibilang sama Kak Indira. Oke lah kalau begitu. Masih ada satu segmen ngobrol-ngobrol sama Kak Indira. Nanti kita tanya deh kira-kira kalau misalnya di usahanya dia mau rapetiseri dan juga florist, ini pengen dikembangin kayak gimana lagi. Abis ini ya, tetap di sini aja, kamu gak usah kemana-mana, tetap di Prodo FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Teman Prodo, masih ada satu segmen. Di segmen terakhir Eca masih ngobrol-ngobrol sama Kak Indira ya. Dan Kak, emang kalau misalnya pengen dikembangin lagi gitu ya, walaupun dengan kesibukan ya, maksudnya masih sibuk jadi pegawai juga dan lain sebagainya, kalau Mora sendiri pengen diapain? Digedein, maksudnya nambah menu kah? Nambah varian kah? Atau apa gitu?
1: Oke, kalau misalnya yang terdekat ya kak ya, mungkin bisa nambah menu. Menunya tetap brownies sih, cuma untuk menu diet.
0: Ini buat yang belum tahu, background dari Kak Indira ini adalah nutritionist ya. Jadi sekarang ini kan, tapi apa ini boleh dibilang potensi banget gak sih kak? Maksudnya kan orang sekarang tuh aware juga sama kesehatan gak sih?
1: Benar-benar. Kalau dari klien-klien ya, kalau misalnya jadi nutrisionis itu dia kebanyakan tantangannya dari makanan manis. Jadi mungkin dari usaha Maura ini bisa dikembangkan dari menu dietnya, mungkin tetap bisa diet tapi tetap bisa makan manis gitu.
0: Keren. Ini pasti kesukaan warga-wargi masyarakat di seluruh dunia ya, karena yang namanya makanan manis itu selalu jadi favorit.
1: Bener.
0: Tapi pasti takut sama kalorinya gitu ya, kan.
1: Gulanya kan ya tinggi.
0: Gula gitu. Dan itu jadi kayak momok tersendiri gitu. Aduh, pasti ini yang denger mungkin, ayo kapan gitu. Tapi dalam waktu dekat apa masih lama atau masih kayak gimana kak?
1: Sejauh ini udah 1 bulanan R&D kan. Cuma masih belum bisa ada resep yang pas sih kak ya. Jadi masih terus dikembangin, masih terus R&D gitu sih di sela-sela waktunya.
0: Jadi sabar aja gitu bener. Ya. Pasti nanti ketemu sama formula yang pas gitu kan.
1: Benar
0: sekali. Dan kalau misalnya ini enggak pengen selain brownies, enggak pengen ke mana gitu. Maksudnya mungkin nambah di luar brownies gitu, kayak tadi kue kering udah atau apa gitu. Belum kepikiran, masih itu.
1: Mungkin ada pastry juga.
0: Ya,
1: jadi untuk beberapa bulan mungkin atau beberapa tahun ada standnya juga, jadi ada kayak kafe mungkin dari kan udah ada patisserie-nya, udah ada florist-nya, jadi mungkin konsepnya lebih bagus juga gitu.
0: Amin ya, nanti kedepannya harapannya kayak gitu ya, gitu bener. Teman Prodoa, oke. Buat kamu yang pengen apa namanya, pengen tahu, pengen nyoba, bisa langsung ke mana kak? Ke IG?
1: Ke IG
0: aja. Ke IG maura.patisserie. Di florisnya juga ada ya, Maura juga. Oke, baiklah. Tapi ini kak, sampai saat ini di IG aja ya, maksudnya untuk pemasaran juga di IG ya.
1: Iya, nanti bisa call by WA juga bisa.
0: Bisa gampang lah ya sekarang, itu juga udah ada linknya, udah langsung ke link gitu. Dengan nanti kalau misalnya tanya-tanya dan lain sebagainya bisa tanya-tanya ya.
1: Iya boleh.
0: Bisa open PO juga, bisa request-request juga pengen apanya gitu. Dan kamu kalau misalnya pengen apa, melaksanakan atau menyelenggarakan nikahan juga boleh ternyata ya. Pakai, kalau selama ini mungkin orang cake ya,
1: bener,
0: cake yang cake. Mungkin dalam tanda petik agak-agak bosen mungkin mungkin kamu kalau misalnya cake gitu, coba bikin brownies karena di sini juga ada tower tadi ya.
1: Iya, brownies tower.
0: Ini spesial untuk wedding biasanya.
1: Wedding bisa, atau kalau misalnya ulang tahun mau dibagi itu bisa kok.
0: Oke, baiklah. Nanti kamu langsung aja dikepoin di Instagramnya. Oke. Sekarang ini banyak orang yang kayak ke live juga, apa belum kepikiran untuk kesana kak?
1: Belum ada waktunya sih sebenarnya.
0: Bener sih, karena Kak Indira ini super duper masih sibuk guys.
1: Kalau mungkin di pemasaran di TikTok sudah ada, cuma untuk live-nya belum ada sih.
0: Di TikTok juga ada.
1: Ada.
0: Namanya Maura juga.
1: Sama Maura juga.
0: Langsung aja dicari. Berarti sekarang ini sampai menyisihkan waktu buat bikin konten juga atau enggak?
1: Kalau kontennya belum.
0: Belum. Yeah. Ini aja. Apa maksudnya kayak yang di IG gini?
1: Iya, yeah, benar itu aja. Cuma kontennya udah ada, cuma sebelum aku bekerja gitu. Mm-hmm. Sekarang udah mau mulai mencoba bikin konten lagi sih. Mm-hmm. Gitu.
0: Mm-hmm. Nanti dikepoin aja deh. Yang penting dicobain sih, guys. Langsung ya di situ bisa DM buat ordernya udah gampang banget. Kamu mau kirim hampers atau mungkin apa ya? Bingkisan misalnya kamu ulang tahun apa segala macam udah bisa banget ya kak ya?
1: Iya bisa banget.
0: Oke, ini gampang kok, nanti bisa diskusi sama Kak Indira ya kak ya. Oke siap, baik, terima kasih Kak Indira udah berbagi informasi, inspirasi, motivasi juga ya siang hari ini di tengah. Ini inspirasi banget, kenapa? Karena menurut Teca kalau selama ini banyak yang datang ke sini tuh bener-bener udah yang pure usaha gitu. Jadi ini mungkin salah satu contoh kalau misalnya kamu misalnya pengen usaha walaupun sekarang lagi bekerja itu juga bisa ya kak ya.
1: Iya benar, juga bisa kok.
0: Walaupun juga agak-agak ada rintangannya, iya, lah ya.
1: Banyak pengorbanannya, waktu tidur juga.
0: Tapi kalau niat ya bisa-bisa aja, iya, gitu ya. Keren banget lah pokoknya. Baik, Kak Indira terima kasih ya.
1: Ya sama-sama Kak.
0: Semoga kedepannya semakin sukses.
1: Amin.
0: Semakin lancar lah pokoknya.
1: Amin.
0: Buat teman Pro 2 yang penasaran langsung aja dikunjungi media sosialnya di moura.patisserie atau juga florist ya, Moura, yeah, florist gitu. Ya udah, thank you banget buat semuanya udah dengerin, semoga bermanfaat buat kamu. Tentunya di sini aja, gak usah kemana-mana di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngedepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial Intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan Artificial Intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah 05,2 Pro Loro FM RRI.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, gak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Pro2. New truck, big

baik banget buat Indonesia. Pasalnya 4 tahun kemarin tim badminton Indonesia sama sekali nggak dapat medali apapun di ajang Asian Games. Dan ini trennya harus dijaga ya. Secara umum PBSI sendiri netapin target 1 medali emas di Asian Games dan itu udah dipenuhi. Meski kayak gitu, Eng Hian meminta para pemain untuk tetap fokus dan berjuang keras di nomor perorangan. Sekarang waktunya fokus di perorangan. Dan Indonesia di nomor perorangan berharap pada Jonathan Christie yang jadi unggulan pertama tunggal putra, Fajar Fikri yang jadi unggulan kedua di ganda putra. Keduanya diharapkan bisa melangkah jauh di nomor perorangan ya. Ada putri KW Ali Farhan juga yang sama-sama jadi unggulan keenam. Mereka bisa jadi kuda hitam dengan perburuan medali. Ada juga nama Rachel Rose, Feby Stianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma sama Melisa Trias Puspitasari, terus Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah yang juga diharapkan bisa membuat kejutan dengan meraih yang tertinggi lah pokoknya ya. Kita doakan seperti itu ya guys.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Oke, teman Perodua, coba balik dengan informasi masih dari gelaran Asian Games 2026 ya. Jadi ada terbaru pertandingan cabang olahraga balap sepeda gunung di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Ini kembali menghasilkan sejumlah hasil ya di hari ke-7. Tepat di tanggal 25 September ini ya guys ya. Sebanyak satu pertandingan udah selesai dan hasilnya resmi. Medali emas diraih Yuan Jinwei. Dan ini selain untuk putra cross country ya, itu emasnya diraih oleh Yuan Jinwei, perak diraih oleh Sujima Tatsumi, dan perunggu diraih oleh pesepeda kita, pebalap kita ada Ferry Yudhoyono. Dan Indonesia berada di peringkat 16 ya untuk klasemen perolehan medali Asian Games 2026. Sementara dengan satu emas yang diperoleh kemarin dari tim bergu badminton ya, bulu tangkis, 4 perak dan juga 17 perunggu, total 22 medali. Cina masih kukuh di posisi pertama, di posisi teratas dengan 85 emas. Kalau Cina sih gak usah dibilang ya, maksudnya dia di level Olimpik aja ya begitulah, tahu sendiri. Di posisi kedua ada tuan rumah Jepang dengan koleksi 21 emas. Terus selanjutnya ada Korea Selatan dengan 11 emas. Next-nextnya ada Kazakhstan, Uzbekistan. Negara tetangga kita Thailand ada di posisi 7. Terus ada juga Malaysia yang udah lebih dulu meraih 3 emas. Indonesia masih tertahan di posisi 16, tapi enggak apa-apa. Masih banyak pertandingan, semoga pertandingan-pertandingan selanjutnya bisa meraih kemenangan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.
1: Oke, teman Pro 2, dua peselancar Indonesia, Kia Johor sama Jasmine Michelle Studer berhasil melewati putaran pertama cabang olahraga selancar ombak nomor papan pendek putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan di pertandingan penyisian di Long Beach Aichi pada hari Jumat ini, Kia berada di posisi kedua pada saat berlaga di heat atau kelompok pertandingan kedua. Ngumpulin skor 5,03. Di heat kedua, atlet asal Sumbar keturunan Indonesia AS ini bersaing dengan wakil Cina dan juga Bangladesh, yaitu Suhan Jin, terus Fatima Akhtar. Sementara hasil lebih bagus didapetin sama rekan Kia, Jasmine Michelle Studer. Dan Jasmine menempati posisi pertama. Pertandingan putaran pertama heat ke-7 berhasil mengemas skor 8,8 pas wave pertama. Dan di heat ke-7 peselancar yang masih berusia 17 tahun ini bersaing dengan peselancar Korea Selatan Linala. Dan putaran kedua dan ketiga cabang olahraga selancar ombak nomor papan pendek putri akan dilaksanakan besok, masih tetap di Long Beach. Semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

Memang berat melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

zaman Pro 2 pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM. Kali ini ada kabar film The Intern versi Korea. Ini segera hadir di bioskop Indonesia mulai 30 Oktober entar. Dan film remake itu masangin aktor senior Choi Min-sik dan juga Han So-hee sebagai dua pemeran utama. Dan cerita film berpusat pada Ki-ho, pria berusia 37 tahun yang kembali memasuki dunia kerja lewat posisi sebagai intern alias magang. Dia kemudian gabung sama Woo22, perusahaan rintisan bidang fashion yang berkembang cepat ya sejak berdiri 3 tahun sebelumnya. Perusahaan itu dipimpin oleh Sun Woo, seorang CEO muda yang berhasil membawa Woo22 ini berkembang jadi salah satu pendatang baru industri fashion. Kesibukannya membangun perusahaan bikin Sun Woo mencurahkan sebagian besar waktunya untuk kerjaan. Dan kehadiran Ki-ho menghadirkan dinamika baru di lingkungan kerja yang didominasi generasi yang lebih muda. Meskipun punya pengalaman kerja selama puluhan tahun, dia harus beradaptasi dengan teknologi serta kebiasaan baru dalam lingkungan kantor gitu. Sudah siap dengan apakah kamu kehabisan yang namanya tontonan perkoreaan? Nah, bisa nonton yang satu ini.
1: Biar siang kamu makin hidup, tetap setia di 95,2 Pro 2 FM, rumahnya lagu-lagu

Ariana Ify ikut ngeramein Asian Fashion Festival 2026. Penyanyi muda itu tampil sebagai guest star dan ngebawain sejumlah lagu di atas panggung ya guys. Dalam penampilannya Ariana Ivy ngebawain Aku Indonesia, This Is Me, dan Never Enough. Bahkan tanpa alasan lagu-lagu itu dipilih karena punya makna sekaligus tantangan tersendiri buat Ariana. Salah satu lagu yang dibawain Ariana ini Aku Indonesia ya. Lewat lagu itu dia pengen nunjukin rasa bangga sebagai anak Indonesia, sekaligus ngajak teman-teman seusianya untuk mencintai tanah air. This is nice. Sementara This Is Me dan Never Enough dipilih karena memang suka sama lagu itu, lagu-lagu itu, apalagi keduanya juga cukup menantang kemampuan vokalnya gitu. Untuk tampil di panggung AFF 2026, Ariana tentunya gak datang tanpa persiapan ya. Dia ngelakuin latihan menyanyi, vokal, ngafalin lagu, sampai ekspresi, latihan ekspresi dan juga gerakan. Dan meski sudah melakukan persiapan, rasa gugup ya tetap muncul lah ya. Tapi perasaan itu langsung berkurang setelah musik mulai dimainkan. Kecil-kecil cabai rawit harus di ini ya, harus ditiru deh sama anak-anak muda kebanggaan kita semuanya.

0: fucking kiss him on the mouth.
1: Kamu pengen atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Musik asik. Ya cuma di sini di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Teman terbaik kamu masih di Pro 2 FM ya. Kali ini The Massive yang resmi ngerilis single terbaru Till We Are Old secara global 25 September 2026. Lagu ini ngangkat kisah cinta tentang pilihan untuk tetap bareng sampai masa tua ya. Dan Till We Are Old ini jadi rilisan terbaru The Massive setelah sebelumnya memperkenalkan On Our Own di Mei 2026. Lagu ini tersedia di seluruh platform musik digital mulai hari ini. Dan ini berbeda dari lagu cinta bernuansa ballad, The Massive menghadirkan Till We're Old dengan aransemen lebih upbeat ya, dan permainan drum dan bass jadi fondasi utama dalam aransemen lagu ini. Dan band anthem Patah Hati ini ngebawa pesan tentang cinta yang gak hanya berbicara soal perasaan ya. Lagu ini ngegambarin pilihan dua orang untuk tetap bareng ketika menghadapi berbagai perubahan. Ini kayaknya apa ya, harus jadi anthem banyak orang lah ya di tengah permasalahan yang bertubi-tubi ini ya. Teman Pro 2 harus selalu bersama-sama.

Oke, teman Pro 2, kayaknya waktunya Chan menin kamu udah harus disudahi karena udah mau jam 3. Kita geser ke seri ceria ya. Ada siapa? Enggak tahu deh, pokoknya ditunggu aja ya. Tetap di sini aja di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya. Benar juga. Solusinya apa?
2: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

kamu. Pro 2 FM. 3, 2, 1. Saatnya info Pro 2.

0: Saatnya Popro 2 bersamaku Jamil Ramadan. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare akut di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan, Dr. Nunuk Kristiani mengatakan jumlah penderita ISPA meningkat dalam 2 pekan terakhir dari 647 pasien menjadi 831 pasien. Selain ISPA, kasus diare juga meningkat dalam beberapa pekan terakhir dari 338 pasien menjadi 402 pasien. Salah satu faktor yang diduga menyebabkan peningkatan kasus diare akut adalah keterbatasan akses terhadap air bersih selama musim kemarau. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir mengapresiasi perolehan medali emas dari tim bulu tangkis beregu putra di ajang Asian Games 2026. Medali emas tersebut diraih setelah menghadapi Cina dengan kemenangan 3-2 untuk timnas Indonesia. Ini menjadi kemenangan untuk pertama kalinya setelah lebih dari 28 tahun. Terakhir kali timnas bulu tangkis beregu putra berebut emas pada Asian Games 1998 dengan skor telak 4-0. Regu putra yang terdiri dari Jonathan Christie, Fajar dan Fikri, Alwi, Leo, Daniel, serta Zaki Ubaidillah berhasil membawa pulang medali emas. Kemenangan tersebut menjadi medali emas pertama yang diperoleh kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026. Pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di Kejuaraan Dunia Gokar IAME Warrior Final atau IWF 2026. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada September 2026. Hal itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026. Wibowo akan melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang berlangsung di Italia pada 19 sampai 24 Oktober 2026. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, baik lagi barengan sama Ramaya dan juga
1: hai, ada Vira di sini teman Pro 2.
0: Yes. Dan di sore hari ini ya teman Pro 2, kita akan menemani sampai jam 7 malam.
1: Betul. Hari Jumat ya teman Pro 2, spesial nanti juga bakalan ada Hallyu Time. Gitu.
0: Apa kita ngobrol-ngobrol sama orang-orang?
1: Hah? Orang-orang siapa?
0: Nggak ya. Katanya ngobrol sama orang-orang.
1: Kita lihat aja nanti ya.
0: Kok dilihat lagi?
1: Yang jelas kita bakalan ngobrol juga di sore ceria nanti iya, ya teman Pro 2. Bakalan ada siapa ditungguin aja.
0: Yes, teman ya. Pro 2 yaudah nanti kita akan balik lagi. Ini ada satu lagu buat kamu ya. Ada Clean Bandit dan juga Anna Marie and David Guetta, Cry Baby, spesial buat kamu di sore hari ini.

Teman Pro 2, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

52. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Aku biasanya makan itu kadang pernah agak apa ya, lupa bawa cash gitu kan. Pernah gak ngalamin?
2: Pernah gak bawa cash tapi ada uang nih di rekening gitu kan. Iya pernah.
1: Pernah kan?
2: Pernah banget.
1: Sampai ngambil di kos dulu.
2: Kayaknya itu ceritaku deh.
1: Semua ya teman
2: untung
1: berdua.
2: Untung dekat gitu loh.
1: Kadang kita udah was-was gitu kan. Kalau misalnya kita mau makan di pinggir jalan gitu kan. Terus kita itu cuma punya uang apa, uang kaget. Ahai gitu kan.
2: Astagfirullah. Kenapa
1: punya uang di rekening aja tapi gak punya cash gitu kan. Nah itu kita udah terlanjur makan.
2: Solusinya adalah tanya ke yang jual gitu loh. Boleh gak aku transfer ke dia gitu.
1: Oh gak boleh mas.
2: Oh tetap gak boleh.
1: Gak boleh mas.
2: Cari ATM terdekat. Kalau emang udah gak ada, ya udah.
1: Ya ATM berjalan seperti aja Jayanti.
2: Ya udah kita panggil teman ya kan. Kalau gitu. Friend itu dibutuhkan.
1: Tapi ini ada satu info ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu adalah pecinta pembayaran pakai Kris nih. Nah, Kris ini udah sampai di antar negara ya, di luar negeri, internasional banget ini karena dia ini

0: dia lagi.
1: Barang ini.
0: Iya, barang ini itu meraih penghargaan global di New York berkat inovasi layanan antar negara.
1: Tapi emang memudahkan sih ya, karena kalau misalkan kita ke luar negeri gitu, ibaratnya ke Jepang kan udah bisa kan pakai Kris, terus Korea juga udah bisa. Terus ya udah kita tinggal mengandalkan uang yang di rekening kita aja. Ya udah tinggal beli.
0: Emang gak gitu?
1: Usah tukar duit.
0: Enggak dikonversi kan dulu?
1: Iya, itu juga pasti kan otomatis.
0: Oh, langsung otomatis.
1: Iya.
0: Oh,
1: tapi
0: wow.
1: Kan kita enggak perlu untuk ke money changer dulu untuk tukar uangnya. Kan lebih
0: gitu
1: memudahkan
0: ya?
1: Kita.
0: Oh.
1: Saking mudahnya uang kita juga jadi enggak sadar biasanya cepat habis.
0: Berarti kalau misalnya bayar 1000 yen gitu, jadi habisnya 100.000.
1: Iya.
0: Iya lagi.
1: Tahu. Berapa? 1000 yen berapa
0: loh.
1: Ini?
0: Loh, aku nanya.
1: Oh.
0: Kalau kayak gitu kah? Kalau misalnya pembayaran di kris antar negara gitu, atau mungkin misalnya di Jepang nih.
1: Nah,
0: itu harganya 100.000. 1000 yen nih. Terus kita bayar, astagfirullahaladzim.
1: Copot.
0: Terus kita bayar pakai kris gitu. Apakah uang kita di apa ya, di habisnya 100.000 gitu?
1: Ya iya dong,
0: langsung dikonversikan di kris gitu.
1: Harusnya gitu ya. Karena aku belum pernah ke luar negeri juga, jadi kemungkinan sih seperti itu.
0: Oh gitu ya.
1: Gitu. Tapi ada yang bilang tuh langsung aja, langsung di
0: apa
1: gitu.
0: Sih?
1: Langsung dikonversikan.
0: Konferensi pers, tiba-tiba rengas dengklok ya, konveksi ya, infeksi,
1: apalagi udah jadi tempat
0: ispa ya kayak tadi ya, ini
2: konstruksi.
0: Repot semua. Tapi ini dari laporan resmi Bank Indonesia ya, teman perdua penghargaan itu terjadi pengakuan atas kolaborasi Indonesia dengan negara-negara mitra ya dalam membangun konektivitas pembayaran digital.
1: Betul.
0: Lantas negara yang inklusif nih. Nah, sejak pertama kali itu diterapkan pada 2022 ya, hingga Juli 2026, pengguna dari negara mitra itu dikabarkan telah melakukan 21 juta transaksi kris di Indonesia dengan nilainya itu kurang lebih 5,90 triliun.
1: Wow.
0: Gede banget ya yang udah pakai kris ya nomor produknya. Kamu tim apa?
1: Aku tim Kris. Tapi kalau misalkan tanggal-tanggal kayak gini, aku tim cash. Karena kalau Kris udah nggak ketolong itu pasti.
0: Kenapa?
1: Nggak ada.
0: Oh nggak ada, lebih ke nggak ada.
1: Lebih ke nggak ada.
0: Ini ada yang komen juga ya, Kris udah sampai luar negeri tapi tidak dengan beberapa SPBU.
1: Hah?
0: Emang ngapain SPBU kalau ke luar negeri? Maksudnya? Kan beda, bensin sama SPBU kan Pertamina itu kan khusus di Indonesia ya, teman Pro 2. Kalau di luar negeri ya nggak tahu ya apa sel.
1: Oh, nggak, maksudnya beberapa SPBU tuh nggak menerima kris.
0: Oh gitu, iya sih.
1: Iya juga sih.
0: Ada beberapa SPBU itu kayak minimal 50.000 mas baru bisa kris gitu.
1: Yes.
0: Ya gimana ya? Kalau misalnya kita kepepet gitu kan, masa
1: akhirnya nggak isi bensin.
0: Iya benar, itu terjadi sama saya. Gitu. Kemarin pingin itu kan, pingin ngisi bensin, tapi nggak ada uang cash gitu. Ya udah ngambil cash dulu.
1: Ngambil cash dulu. Tapi memang ada beberapa orang yang emang males pegang cash untuk sekarang ini.
0: Kenapa?
1: Ada yang komen soalnya makin kesini tuh makin males pegang cash. Menurut aku tetap harus perlu pegang cash sih. Menurut aku ya, karena kan ya itu tadi kalau misalkan ada yang nggak bisa pakai kris, kan kita akhirnya jadi bisa bayar gitu dengan cash.
0: Ini ada yang komen juga ya, hal yang tidak disukai Amerika Serikat. Memang Amerika Serikat itu nggak pakai pembayaran via non tunai kah? Atau gimana? Kalau menurutmu gimana?
1: Nggak tahu, nggak pernah ke Amerika.
0: Iya sih, semuanya itu ya nggak pernah ya. Ya mungkin ada berita gitu kan. Ya mungkin, kamu tahu apa sih?
1: Wah, takut banget. Si paling tahu emang ya teman Pro 2, ya udah deh.
0: Enggak, kalau menurutmu gimana? Kalau misalnya Amerika gitu kan.
1: Apanya?
0: Enggak membuka non tunai. Tapi kebanyakan Amerika itu memang
1: Amerika,
0: harus pakai cash gitu.
1: Emang iya. Setahu aku lebih pakai kartu deh ya.
0: Iya, kartu sama Apple Pay gitu kan bisa.
1: Nah, ya maksudnya pembayaran yang gitu loh.
0: Debit.
1: Betul.
0: Kartu kredit gitu.
1: Debit pun sekarang juga udah enggak terlalu dipakai sama orang-orang.
0: Kenapa?
1: Soalnya nggak bawa dompet. Semuanya kan udah ada di HP.
0: Oh iya.
1: Pakai Kris mBanking udah ada.
0: Oh iya benar.
1: Gitu.
0: Ya begitulah nomor 2 kita kita hidup di zaman kita harus mempunyai HP. Kalau nggak punya HP kamu nggak bisa pembayaran.
1: Ya ada yang bahkan bilang lebih takut kehilangan HP, lebih takut ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet.
0: Iya makanya kayak gitu. Ya gimana ya? Kadang ada ya, aku sempat sebel gitu kan kalau misalnya ada yang penjual pakai Kris tapi ditambahin ada biaya adminnya Kak. 500.
1: Ya biar pas aja enggak sih?
0: Ditambahin aja. Oh. Gitu, enggak tahu ya. Ya ya udahlah nomor 2.
1: Tapi intinya congrats juga untuk Kris ya, bisa mendapatkan penghargaan itu berarti memang inovasinya bagus gitu ya dan diapresiasi oleh global.
0: Ya udah nanti kita balik lagi ya setelah yang satu ini.

ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Hai teman Produa, aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
2: Jangan lupa dengerin 95,2 Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Produa, kamu masih di Sore Ceria ya. Sebelum nantinya bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber spesial di Sore Ceria, bakal aku kasih info lokal ya, spesial buat kamu teman Produa. Kali ini dari BMKG yang sudah memprediksi akan ada turunnya hujan gitu ya di sejumlah wilayah Indonesia pada Oktober 2026 mendatang. Setelah memang banyak daerah yang menghadapi kondisi kekeringan gitu ya selama musim kemarau kemarin, berdasarkan prediksi dari BMKG, ini 50% wilayah Indonesia berpeluang mendapatkan hujan kategori menengah hingga sangat tinggi sepanjang Oktober nanti. Dan kondisi ini mulai tercatat di beberapa daerah. Ini kalau dilihat ya teman Produa, untuk hujan lebat terjadi secara lokal pada 18 hingga 20 September seperti di Sumatera Barat, terus di Kalimantan Barat gitu, ada di Jawa Barat juga dan juga Kalimantan Utara. Yang itu yang sudah terjadi gitu ya. Tapi untuk data di tanggal 22 sampai 24 September kemarin, ini adanya potensi hujan gitu ya, adanya hujan disertai petir angin kencang di Sumatera Utara teman Produa. Tapi memang belum muncul lagi daerah-daerah mana saja yang sudah diprediksi akan adanya turun hujan ini teman Produa. Tapi memang didominasi untuk wilayah yang kering gitu ya. Ini di Sumatera bagian selatan, lalu di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, beberapa di Pulau Papua yang memang ini ada masih potensi keringnya gitu, potensi kemaraunya gitu teman Produa. Tapi memang ya namanya bulan Oktober kan memang sudah mulai musim penghujan gitu ya. Ya ini kalau dari komentar netizen gitu sih, ini kangen banget sama hujan katanya gitu. Alhamdulillah, ini segerakanlah turun hujan di kota-kota yang terdampak kekeringan kayak gitu teman Produa ya. Itu untuk informasi seputar BMKG. Nah, tapi kalau untuk informasi seputar cuaca di hari ini dari BMKG nanti bakalan kita spill ya di jam 17 alias jam 5 sore teman Produa. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Tongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Jam 4 sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Kita
1: Hai.
0: Balik lagi teman Prodo di Sunset Talk nih di jam 4 ya.
1: Betul.
0: Sampai jam 5 begitu, iya gak sih?
1: Iya bener dong,
0: ya, bener,
1: kenapa
0: ya?
1: Jadi lupa. Tapi kita gak berdua aja ya, berbanyak kita ya, bertiga. Di studio kali ini udah datang tamu spesial kita, teman Prodo yang bakalan ngobrol-ngobrol tentang prestasinya gitu. Kalau kemarin-kemarin mungkin prestasinya kebanyakan yang memang akademik banget gitu ya. Kali ini ya akademiknya ada, non-akademiknya juga ada gitu. Ada Willy Brodus Lalang ya.
0: Selamat sore.
1: Sore.
2: Selamat sore.
1: Okay. Panggilannya Willy ya.
2: Iya benar banget.
1: Oke. Juara 3 singing competition. Waduh, juara 3 dangdut singing selaras international competition. Wah, ini berarti suka nyanyi ya Will ya?
2: Iya, memang suka.
1: dari dulu suka nyanyi ya Will ya?
2: Iya, suka.
1: Tapi kamu tuh ternyata dari jurusan sastra
2: Jerman.
0: Sastra Jerman ya kamu. Boleh perkenalan pakai bahasa Jerman gitu?
2: Oh, boleh banget.
1: Boleh.
2: Oh,
0: boleh banget ya.
1: Ditantang dia mah udah sehari-hari kayaknya ya.
0: Coba.
2: Oke, hallo liebe Leute, ich heiße Willy und ich komme aus Osten Nusa Tenggara und jetzt wohne ich im Surabaya.
1: Kamu dari Nusa Tenggara ternyata.
2: Iya, Nusa Tenggara Timur.
1: Aku tahu loh sedikit-sedikit. Ich heiße nama saya gitu kan. Tahu aku.
0: Watashi wa honto ni.
1: Kenapa jadi Jepang? Ich komme aus ya kan. Betul, gitu. Pinter aku ini.
0: Dari kamu dari NTT ya?
2: Betul, dari NTT.
0: Sejak kapan kamu merantau di Surabaya?
2: Sejak awal kuliah ya,
1: sejak
2: tahun
1: kuliah
2: 2022.
0: Oke.
2: Sekarang kamu udah 4 tahun di Surabaya.
0: Oh, 4 tahun ya. Kamu enggak pulang di NTT kah?
2: Belum sih, belum.
1: Karena fresh graduate juga
2: ya,
1: kan.
2: Fresh graduate ya.
0: Kalau misalnya aku penasaran sih, kalau sastra Jerman itu kamu kerjanya mau ngambil apa sih?
2: Basically kalau misalnya di sastra Jerman UNESA itu kita fokusnya itu ke bidang penerjemah.
0: Gitu. Okay.
2: Jadi kita itu dari awal masuk tuh of course kita belajarnya itu ya bahasa Jerman dengan dasar kayak menulis, membaca, terus mendengarkan, terus berbicara gitu. Dan fokus kita tuh ke bagaimana kita dididik untuk menjadi seorang penerjemah yang profesional. Baik itu seperti diplomasi dan lain-lain atau mungkin yang lebih ke informalnya kayak tour guide gitu.
0: Oke.
1: Tapi emang dari dulu suka sama bahasa kalau dari Willy?
2: Suka sama bahasa.
1: Dan bahasa Jerman.
2: Iya, bahasa.
1: Kenapa?
2: Oke, kalau
1: ditanya karena kan susah ya. Biasanya mungkin ya itu tadi kayak Rama tadi bilangnya bahasa Jepang gitu atau mungkin bahasa Inggris yang common gitu kan. Kenapa bahasa Jerman?
2: Kenapa bahasa Jerman ya? Waduh.
1: Oke. Pilihan yang sulit atau gimana?
2: Enggak, bukan pilihan yang sulit sih sebenarnya karena bahasa Jerman ini emang udah saya pelajari dari SMA. Di SMA dulu tuh ngambil peminatannya bahasa.
1: Baik.
2: Dan di SMA itu kita belajarnya itu bahasa Jerman sama bahasa Inggris. Nah, karena emang dari SMA udah belajar bahasa Jerman, terus kayaknya nyaman ya belajar bahasa Jerman ini daripada belajar bahasa Inggris gitu. Jadi kuliahnya ngambil sastra Jerman gitu. Mungkin nanti juga dengan belajar bahasa Jermannya mungkin bisa jadi batu loncatan kali ya. Gimana nanti rencana berkarir ke Jerman gitu.
0: Oke, amin. Kamu gak kepikiran S2 di Jerman gitu?
2: Ya ini sekarang lagi dipikirkan juga.
0: Lagi dipikirkan ya.
1: Langsung dia dipikirin. Sekarang.
0: Soalnya temanku ada yang kuliah di Jerman juga. Dan
1: di
0: itu
1: Jerman
0: full dibayarin sama pemerintah. Jerman ya, Jerman berapa kosong sih sama Prancis?
1: Kenapa jadi bola?
0: Anyway, ini Willy ini juara 3 singing competition ya di Lingua Kunst Festival International by German Literature Student Association UNESA. Banyak banget cuma. Ini kamu memang tadi kamu sempat suka nyanyi ya?
2: Iya, suka banget.
0: Sejak kapan?
2: Kalau saya ingat saya itu ya sejak kayaknya sebelum masuk SD itu sudah sudah belajar nyanyi gitu loh.
0: TK.
2: Enggak TK aku.
0: Enggak TK. Langsung SD.
1: Okay. Berarti emang dari lingkungan ya mungkin yang membiasakan suka nyanyi akhirnya jadi ya nempel gitu mungkin ya.
2: Iya, orang tua juga sangat support gitu loh. Jadi dari orang tua support gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya cuman kayak nyanyi iseng aja gitu loh, dengar di radio gitu, di TV. Terus ternyata pas di orang tuaku dengerin kayak kok kayaknya dia ini punya bakat potensi, menyanyi gitu, punya potensi gitu ya. Kenapa enggak kita support aja? Dari situ mulai dari SD sih mulai ikut lomba-lomba nyanyi,
1: choir-choir gitu.
2: Iya, choir, terus solo juga.
0: Dari SD ya kamu ikut kompetisi gitu. Yep. Keren sih dari SD lah. Kamu SD ngapain?
1: SD main.
0: SD main. Aku kira tadi ada Kofifa loh, sumpah. Mukanya beda, persis.
1: Beda.
0: Kedistrek.
1: Tapi aku dulu SD choir juga.
0: Oh gitu.
1: Sempat choir ya ekskul gitu.
0: Aku SD ngapain nih? Ayo. Aku layang-layangan sih.
1: Layang-layangan.
0: Di sawah gitu kan.
1: Kelereng. Tapi kalau ini kompetisi ini Lingua Kunst Festival International by German Literature Students, ini berarti kan dari fakultas kamu?
2: Iya, dari prodi aku juga.
1: Nah, dari prodi kamu yang akhirnya bikin singing competition. Ini setiap tahun kah atau kayak gimana sih kompetisi ini? Apakah memang untuk anak-anak UNESA aja?
2: Jadi Lingua Kunst Festival kemarin itu juga pertama kalinya ya sepertinya di prodi saya gitu. Mereka mengadakan lomba skala internasional gitu ya.
0: Internasional.
2: Dan juga kemarin tuh juga ada beberapa peserta yang dari kalau nggak salah tuh ada negara Thailand juga ada, Malaysia juga sepertinya ada. Tapi mostly kebanyakan tuh dari teman-teman dari Indo sih yang mereka itu. Kan kemarin tuh kita di lomba ini tuh kita disuruh nyanyi bahasa Jerman gitu. Jadi jadi kebanyakan juga teman-teman mahasiswa yang dari prodi Jerman, dari beberapa universitas di Indonesia, ada juga yang dari Malaysia, ada juga dari Thailand, itu mereka juga ikut gitu dalam ajang perlombaan Lingua Kunst ini.
1: Jadi emang terbuka untuk mahasiswa untuk umum ya berarti ya.
0: Jadi khusus bahasa Jerman gitu ya nyanyinya.
2: Iya, nyanyinya pakai bahasa Jerman, tapi terbuka untuk umum.
0: Jadi
1: kamu
0: yang bisa
1: lagu Jerman? Enggak
0: lah. Enggak tahu aku.
1: Enggak tahu, aku juga enggak tahu.
0: Emang bahasa Jerman itu apa sih yang bikin kamu apa yang bisa yang kamu pikirin itu susah enggak sih sama orang awam gitu belajarnya?
2: Kalau apa ya, mungkin kebanyakan orang awam itu kalau misalnya lihat dari apa ya, sebenarnya abjadnya sama ya, sama kayak Indonesia. Bacanya cuman juga. Yang membedakannya juga itu tuh bahasa Jerman tuh ada yang namanya itu kayak umlaut, kayak huruf-huruf
1: yang ada titiknya ya.
2: Betul. Jadi itu mungkin yang kayak orang awam tuh kayak ini pasti ribet nih bacanya, padahal sebenarnya enggak.
1: Bacanya tuh malah lebih ke sesuai sama penulisannya enggak sih?
2: Iya, kurang lebih sama.
0: Gimana contoh?
2: Juga.
0: Aku ini orang awam nih, enggak tahu nih. Gimana kalau misalnya ada titiknya itu bacanya kayak gimana?
2: Misalnya ya, kata hören. Nah itu kan ada H, O, titik dua di atas. Terus R, E, N. Hören tuh artinya mendengarkan. Jadi kalau misalnya kalau O-nya biasa itu biasanya orang bacanya horan gitu kan. Tapi kalau misalnya ada titik duanya di atas, jadinya huren.
0: Kayak lebih ke huren.
2: Jadi kayak gitu ya. Bunyi O umlaut jadi kayak e gitu.
1: Kayak dibaca U gitu ya.
0: Oke.
1: Seru juga ya berarti ya. Jadi itu yang sebenarnya mungkin bikin menarik dan akhirnya dari Willy sendiri juga ternyata bahasa Jerman menarik untuk dipelajari gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi di Jerman itu ada grammar gitu nggak sih?
2: Pasti ada.
0: Pasti ada. Ya?
1: Semua bahasa nggak sih?
2: Ada grammarnya.
0: Nggak tahu ya.
1: Bahasa Indonesia kan?
0: Emang ada grammar? Ya, SPOK kan, sih.
1: Iya, ya kan kurang lebihnya sama kan.
0: Tapi susah nggak?
1: Jerman?
0: Di Jerman gitu. Grammarnya gitu.
2: Grammarnya sih iya susah.
0: Susah banget ya. Contohnya kayak gimana grammarnya?
2: Grammar bahasa Jerman sebenarnya kurang lebih itu sama ya kayak bahasa Indonesia kayak SPOK-nya gitu ya. Penempatan kata kerja di posisi kedua gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita mau ngomong saya mendengarkan musik gitu ya. Ih, höre musik gitu. Jadi terjemahan itu sama gitu kayak
1: sama.
2: Bahasa
0: Indonesia. Aku kira kayak bahasa Inggris gitu.
1: Agak dibalik gitu ya.
0: Dibalik.
2: Bahasa Inggris kan balik kan. Kalau Jerman tuh SPOK-nya sama juga kayak
1: bahasa Indonesia.
2: Oh.
0: Oke, baik, keren.
1: Menarik
0: sih,
1: untuk belajar
0: menarik.
1: Bahasa Jerman akhirnya.
0: Tapi selain Jerman, kamu ada bisa bahasa apa aja?
2: Inggris.
0: Iya sih. Okay.
1: Bahasa Indonesia pasti.
2: Iya. Yeah.
0: tapi kepikiran untuk belajar bahasa lain nggak?
2: Kayaknya enggak deh. Belajar bahasa Jerman.
1: Udah terlalu banyak ya?
2: Iya.
0: Udah ribet ya.
2: Belum lagi apa? Kayak dialek Surabaya gitu kan.
1: Oh
0: iya sih, kamu dari NTT ya. Iya. Nah, jadi, ini kamu bahasa Jawa bisa nggak sih?
1: Sedikit.
2: Jawa Surabaya itu mungkin ya, ya.
0: Bisa ya, dikit-dikit lah ya.
2: Iya, dikit-dikit.
1: Tapi untuk balesnya yang susah mungkin ya. Jadi denger tahu gitu ya, tapi untuk ngomongnya susah. Ya, kurang lebihnya sama kayak kita belajar bahasa asing enggak sih sebenarnya ya?
0: Iya sih, aku bahasa Arab susah sih.
1: Iya benar.
0: Karena bi khair nomor 2, aku enggak apa-apa gitu.
1: Oke. Ini untuk teman pro 2 ya yang mau tanya-tanya sama Willy gitu, untuk pengalamannya dia seputar bahasa Jerman atau pengalamannya dia di bidang menyanyi ini kayaknya banyak banget gitu ya. Dan bahkan ini dapat juara 3. Ini seperti apa Will, waktu itu nyanyinya nyanyi bahasa Jerman kan? Lagu apa yang kamu nyanyiin?
2: Lagunya itu, judulnya itu ya, Für die Liebe.
1: Für die Liebe.
2: Für die Liebe.
1: Yang artinya?
2: Yang artinya untuk cinta.
1: Oh. Ih Liebe.
0: Kamu ada crush kali sebenarnya.
2: Sebenarnya enggak, cuman emang lagu itu ditentukan sama panitia.
0: Oh, ditentukan.
2: Jadi kita yang ikut lomba itu memang lagunya udah disediakan panitia gitu loh.
1: Oh, kayak kayak bintang radio ya. Udah ada lagu ini pilihannya. Oke. Okay.
2: Ya, mostly juga kebanyakan lomba ya yang saya ikuti itu lagunya itu tuh emang udah panitia tentukan.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Ke tingkat kesusahannya. Kadang ada beberapa lagu tuh yang emang oh ini khusus untuk dinyanyikan oleh solo vokal yang pria gitu. Okay. Ini untuk yang wanita gitu. Jadi ada beberapa lomba-lomba tuh yang mereka memang sudah ada beberapa list lagu yang udah mereka sediakan gitu untuk dibawakan baik oleh penyanyi cewek maupun penyanyi cowok gitu.
1: Oke. Okay. Für Liebe.
2: Für die Liebe.
1: Für die Liebe. Ini genrenya apa?
2: Genrenya itu pop sih sebenarnya.
1: Pop ya. Oke. Okay.
0: Kamu apa?
1: Enggak,
0: karena apa?
1: Kayak kalau judulnya tuh kayak jazz gitu loh.
0: Oh, gitu.
1: Kirain.
0: Oh, tapi kamu dengerin lagu-lagu Jerman gitu?
2: Jujur enggak. Jarang sih sebenarnya. Cuman aku tuh terakhir dengerin lagu Jerman itu pas kemarin ngajarin penelitian.
1: Oh.
2: Aku tuh neliti tentang gaya bahasa metafora dari satu album lagu.
1: Oke.
2: Jadi judul albumnya itu Für das Mädchen, das ich liebe.
1: Oke. Okay.
2: Yang artinya untuk gadis ini aku mencintainya.
1: Oh.
2: Itu lagu pop awal kemerdekaan Jerman tahun 1970-an gitu.
1: Waduh. Okay. Lama banget.
2: Jadi selama kurang lebih 3 bulan itu aku mendengarkan 12 lagu itu.
0: Enggak bosan
2: memang. Satu album
0: bosan
1: ya. Tapi ya mau gimana lagi, diteliti ya.
2: Mau diteliti soalnya, dan yang diteliti itu adalah gaya bahasanya.
1: Okay.
2: Jadi karena mungkin kecintaan aku terhadap musik kali ya. Terus juga kemarin tuh sempat mikir kayak kenapa enggak cari ini ya, cari apa? Meneliti itu sesuatu yang berbeda gitu loh. Biasanya teman-teman yang lain tuh kan kayak neliti itu kayak dari dongeng, teks berita gitu
1: atau
2: ya.
1: Atau film mungkin.
2: Film, iya. Kan lebih seru juga kan sambil nonton gitu ya. Terus kayak coba deh kalau misalnya kita explore di bidang musik gimana gitu ya.
1: Okay.
0: Itu adalah penyesalan di akhir ya.
1: Tapi ada yang bilang tuh jangan kita jangan meneliti apa yang kita sukain. Ada yang bilang katanya
0: kenapa?
1: Gitu. Karena exactly. Bikin bosen.
2: Bikin bosen.
0: Oh, bosennya tuh karena apa?
1: Karena kan didengerin terus. Kalau Willy kan mungkin didengerin terus. Aku dulu waktu skripsi kan nonton film. Ya untungnya filmnya ya nggak yang film aku suka sih. Jadinya tuh kayak akhirnya nonton itu terus kan di keseharianku skripsian itu. Dan setelah skripsi aku gak mau nonton film itu lagi.
0: Oh.
1: Gitu sih.
2: Aku juga setelah ngerjain skripsi gak mau denger lagu itu lagi kayak.
0: Kayaknya aku nonton gak Gak suka sih. Oke oke oke. Yaudah kita jeda dulu ya teman Pro 2 untuk di Sunset Talk kali ini. Mungkin buat kamu mau tanya-tanya ya bisa di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk di Sunset Talk nih barengan sama Willy dan juga Vira ya. Apa jadi narsum ya?
1: Iya makanya kenapa jadi aku narsumnya. Halo teman Pro 2.
0: Nah ini Willy juga juara 3 dangdut singing selaras international competition by FBS UNESA 2026 ini. Kenapa aduh gini? Kenapa?
1: Abis lagu bahasa Jerman lagu dangdut.
0: Lagu dangdutnya.
2: Tiba-tiba banget.
1: Bahasa dangdut. Jerman didangdutin bisa enggak? Atau lagu dangdut
0: semua dikuploin.
1: Hipdut. Ini gimana kok tiba-tiba ke
0: melenceng
1: dangdut
0: jauh gitu. Loh, ke dangdut loh.
2: Iya.
1: Abis pop Jerman langsung jadi dangdut gitu.
0: Emang kamu suka dangdut kah atau kayak gimana?
2: Sebenernya iya sih suka dangdut juga. Tapi itu pas mungkin seringnya tuh denger pop ya. Belum pernah nyemplung ke dangdut gitu. Terus kemarin tuh dari fakultasku itu kebetulan mereka buka gitu ya beberapa mata lomba gitu. Salah satu itu menyanyi dangdut gitu kan. Timbullah rasa untuk kayak kenapa gak nyoba ya. Gitu loh kayak oh ini ada penasaran. Kan ada tuh menyanyi apa pop sama dangdut. Kebanyakan tuh kan orang kayak rame-rame ikut pop ya karena mungkin lebih gampang gitu ya untuk aransemen untuk apa namanya kayak bergaya gitu ya mungkin dengan
1: lebih
2: namanya,
1: familiar
2: juga. Terus saya mencoba untuk kayak coba challenge diri sendiri gitu loh kak. Selama ini tuh sering juga nyanyi dangdut, dengerin lagu-lagu dangdut gitu ya. Tapi gak yang ditampilkan di atas panggung gitu ya. Gak pernah dipertunjukkan gitu ya. Just me and myself in kamar mandi.
1: Atau di depan kaca gitu ya biasanya.
2: Iya gitu. Terus kayak yaudah coba aja gak sih menyanyi lagu dangdut. Kebetulan waktu itu kita bawain lagu dari panitianya juga udah tentukan lagunya itu, judulnya itu Ku Lepas Dengan Ikhlas dari Lesti Kejora. Jadi lagu itu susah banget ya menurutku tapi ya karena mungkin juga aku gak pernah apa namanya, aku lumayan asing sih dengan dangdut yang mellow gitu loh kak. Biasanya itu kan dangdut yang
1: ceria gitu ya, upbeat gitu ya,
2: yang kayak
0: Nasar gitu ya, naik-naik gitu.
2: Yang kayak King Nasar gitu ya, seperti mati lampu gitu ya. Aku berharapnya lagu yang kayak gitu
1: tapi
2: yang sering.
1: Tapi biasanya kan maksudnya disesuaikan ya sama lagu, sama penyanyinya gitu. Kalau kalau cowok ya penyanyi cowok, kalau cewek penyanyi cewek. Ini dapetnya Lesti malahan.
2: Iya, kebetulan mereka tuh nyediain 5 lagu dan 5 lagu itu tuh bebas gitu loh dibawain oleh cowok maupun cewek. Nah, waktu itu kenapa saya milih lagu itu karena kayak mungkin karena dari orang-orang pada tahu ya Lesti Kejora kan famous banget ya dangdut akademi gitu loh. Jadi saya mencoba untuk membawakan lagunya gitu, dan yang challenge dan gongnya itu tuh aku belajar lagunya itu berapa ya? 3 hari aja. Tiga hari aku belajarin lagunya, cengkoknya juga, aransemen musiknya juga. Karena kebetulan saya suka piano gitu. Jadi saya mencoba untuk mengulik lagunya, kayak masukin fill in cengkok ke dalam lagunya gitu gimana. Wah, dan itu 3 hari terbayarkan juara 3.
1: Wah, tapi gak apa-apa, tetap harus disyukuri gitu
0: iya,
1: ya.
0: 3 hari juara 3 ya, 2 hari kamu juara 2
1: iya. Atau kamu 1 hari juara 1.
0: Aduh, gimana ya, dangdut ya tiba-tiba.
1: 5 lagu tuh apa aja kalau boleh tahu berarti?
2: Seingatku itu ya, yang Kulepas Dengan Ikhlas, pilihan kedua. Intinya tuh lagu-lagu klasik Jerman, lagu-lagu dangdut klasik gitu loh kak, yang mungkin apa yang mellow semua gitu loh, nggak ada yang kayak yang untuk ceria, yang hura-hura gitu, nggak ada sama sekali.
1: Yang hura-hura.
2: Nggak ada. Gak ada ya. Jadi kayak di antara 5 lagu itu tuh ada pilihan kedua sama itu Kulepas Dengan Ikhlas tadi tuh ya dua-duanya itu juga mellow dan susah gitu loh lagu melo kita cengkokin gitu ya.
1: Iya sih.
2: Lumayan challenging sih.
1: Apalagi ya itu tadi penyanyinya cewek juga gitu ya. Mungkin dari segi nada dasarnya kan beda ya.
2: Beda, betul.
1: Iya.
0: Jadi ini pesertanya dari UNESA semua kah atau kayak gimana?
1: Enggak. Atau dari prodi kamu?
2: Ada yang dari seingat kita juara satu tuh kalau enggak salah dari Malaysia deh.
1: Lah, internasional semua berarti ya ini ya.
2: Bayangin orang Melayu tuh kan cengkoknya itu enggak bisa diragukan lagi.
1: Emang
2: nah, juara 1 juara 2 tuh kalau enggak salah dari Malaysia. Oh. Salah satu univ di sana.
1: Jadi kamu mewakili Indonesia berarti ya.
0: Oke. Okay. Wow. Dari Malaysia loh tiba-tiba.
1: Iya. Tapi ya benar-benar Willy sih. Malaysia kan memang Melayunya jangkuknya bagus banget gitu kan.
2: Dan saya sangat mengapresiasi itu. Karena juga mungkin
1: dia kagum.
2: Apa namanya? Saya tuh enggak pernah apa namanya? Dangdut itu enggak pernah saya bawakan di atas panggung gitu loh. Apalagi ini skala inter ya. Enggak pernah sama sekali gitu. Baru itu pertama kali gitu ya. Saya men-challenge diri saya sendiri untuk kayak kayaknya melepas dulu deh yang menyanyi pop ini ya. Break dulu. Kita coba dangdut gitu.
0: Dapatnya yang melo-melo.
1: Ternyata dapatnya yang melo.
0: Ini kamu daftarnya atas kemauan sendiri atau mungkin dari teman-teman gitu kan?
2: Atas kemauan sendiri atas sih. Kemauan tapi sendiri, ya, ya di samping itu juga ternyata didukung sama prodi sama dosen-dosen juga didukung.
0: Oh, dosen lo, kirain temen.
1: Berarti emang potensinya udah dilihat mungkin sama dosen-dosen juga.
2: Iya,
1: gitu
2: dosen di notice juga.
1: Kamu andalan mungkin waktu ada acara udah Willy yang nyanyi gitu. Enggak?
2: Iya, iya. Terakhir kemarin
1: udah jelas.
2: Terakhir kemarin pas ini Dies Natalis prodi aku, kita ngerayain apa sih? Pesta Perak ya, ke yang ke-25 tahun di prodi aku itu. Aku diminta bawain dua lagu dari prodi.
1: Udah gitu, itu kayaknya kalau misalkan udah ada satu yang oh ini bisa nyanyi, udah suruh nyanyi terus. Atau bisa ngemsi, ngemsi terus dia.
0: Ya makanya, kalau yang sekarang di UNESA itu ada Dias.
1: Oh iya, bintang radio juga dia.
0: Kamu tahu?
2: Tahu.
0: Lah.
1: Ini Savilano. Tahu nggak? Bintang radio juga dia.
2: Yang aku tahu tuh si
0: Dias gitu ya.
2: Itu keren banget. Aku nggak emang nggak kenalan, nggak kenal. Cuman kayak kemarin tuh sempat lewat di FYP aku. Dia juga juara Peksi Minas kalau nggak salah.
0: Yeah.
2: Oh, Pekan Seni Mahasiswa Nasional gitu.
0: Gacor
2: sih orang.
0: Gacor ya.
2: Bagus. Jujur.
1: Alumni Bintang Radio tuh.
0: Iya makanya.
1: Ikut Bintang Radio aja.
0: Kamu umur berapa sih sekarang?
2: Sekarang masuk 22.
0: 22 masih bisa lah masih tahun bisa. Depan.
2: Oke.
1: Okay. Tahun depan boleh ikut Bintang Radio.
0: Oke, baik. Tapi enggak dangdut. Ya.
1: Tapi enggak ada dangdut.
2: Pop ya kebanyakan ya.
1: Kebanyakan pop.
0: Oke. Oke, ini ada lagi nih scholarship award di LPDP AMN Surabaya. Ini apa ini?
2: Oh, iya. Jadi saya salah satu awardee dari LPDP AMN gitu, di mana AMN ini tuh singkatan dari Asrama Mahasiswa Nusantara.
0: Oke. Okay.
2: Mana beasiswa ini tuh yang mengcover biaya kuliah aku selama 4 tahun berkuliah di UNESA dan juga kita diwajibkan untuk tinggal di asrama selama 2 tahun.
1: Oke. Okay.
2: Jadi asramanya di Surabaya, tepatnya itu di Siwalankerto. Itu biasanya untuk awardee-awardee yang dari luar Surabaya sih kebanyakan ya dari itu kita tuh miniatur Indonesia gitu, ya? Gitu loh. Jadi dari Sabang sampai Merauke kita semua itu diseleksi untuk menjadi awardee AMN ini.
0: Seleksinya itu kayak gimana?
2: Ya layaknya seperti scholarship pada umumnya ya. Pasti ada seleksi administrasi, ada psikotesnya juga, ada wawancara gitu sih.
1: Ada waktu kamu waktu SMA itu dapat infonya dari mana? Apakah dari sekolah atau emang cari tahu sendiri si awardee ini?
2: Jadi karena emang waktu itu kan kebetulan aku juga angkatan pertama ya di AMN ini. Jadi waktu itu tuh kebetulan dihubungi dari pihak kampus gitu loh. Untuk direkomendasikan sebenarnya dari pihak kampus coba untuk mendaftar beasiswa AMN ini gitu.
1: Oke, jadi emang udah kamu udah daftar duluan di UNESA?
2: Iya, gitu udah ya? Keterima di UNESA. Kebetulan jalur prestasi gitu di UNESA. Kemudian kayaknya setelah 2 bulan ya pengumuman itu direkomendasiin lah sama bidang kemahasiswaan kampus untuk mencoba daftar beasiswa ini gitu.
1: Dan yaitu tadi seleksinya cukup ketat berarti ya?
2: Iya cukup ketat juga.
1: Yang paling penting tuh apa sih dari prestasi yang udah ada di sekolah atau pada waktu kuliah di semester awal-awal atau memang semuanya malahan?
2: Gak bisa dipungkiri semuanya penting ya. Jadi ya dari kita pun perlunya persiapan yang matang sih. Apalagi kalau misalnya kita mau apply scholarship ya Kak. Jadi mulai dari administrasi, dari berkas-berkas yang diminta oleh apa namanya pihak pemberi beasiswa itu ya emang semuanya harus di apa harus dilengkapi gitu loh. Terus juga kadang tuh teman-teman tuh ya kenapa saya sampai gagal, ada beberapa juga teman-teman saya yang mereka tuh sempat sharing ke aku kayak administrasinya lolos tapi pas wawancaranya gagal gitu loh. Nah ini sih yang perlu diperhatikan ya, di bagian wawancara itu yang mungkin ini yang paling saya highlight kali ya. Kita jangan kita kayak kan kita mempromosikan diri kita ya. Betul. Kayak kenapa sih saya layak gitu mendapatkan scholarship ini gitu loh. Yang paling di highlight itu tuh bukan prestasi-prestasi kita malah. Jadi bagaimana kita berkomitmen untuk selama perkuliahan 4 tahun ini, planning kita selama 4 tahun ini gimana gitu. Itu yang kita harus pertanggungjawabkan kepada pihak pemberi beasiswa. Betul. Karena sebenarnya prestasi itu bagian dari batu loncatan kita gitu loh untuk mendapatkan scholarship ini. Bahkan kayak teman-teman aku yang gagal ke LPDP ini pun orang-orang berprestasi semua gitu loh. Tapi ya itu kembali lagi, prestasi itu sebenarnya nggak cukup ya. Jadi bagaimana kita membangun ya narasi dari diri kita untuk meyakinkan gitu pihak pemberi gitu beasiswa ya. Betul, itu kita berkomitmen kepada mereka gitu. Itu yang sebenarnya sangat membantu kita gitu loh untuk kita mendapatkan beasiswa.
0: Gitu ya, ternyata ya banyak yang gagal di pas wawancara.
1: Ya penting sih soalnya ya, semuanya kan dilihat, apalagi wawancaranya kan face to face kan, langsung
2: face to face. Betul.
0: Kamu layak enggak?
1: Lebih kayak di ini ya, interogasi kalau gitu.
0: Tapi memang benar sih, kita juga harus ditanyain sama kayak gitu ya. Kamu itu layak enggak sih dapat beasiswa gitu kan? Kalau misalnya semena-mena gitu kan, kan enggak lucu gitu.
1: Karena ya balik lagi, itu kan pemberian yang enggak cuma kamu aja nih yang pingin. Betul. Semuanya tuh pingin loh dapat beasiswa, tapi kalau misalkan yang dapat tuh enggak konsisten itu tadi atau enggak tanggung jawab kan ya. Ya kasihan yang ingin dan bersungguh-sungguh gitu.
0: Ada berapa orang sih yang dapat?
2: Kalau di angkatan aku ya, angkatan pertama kita jumlahnya itu kemarin baru wisuda juga di tanggal 12 September kemarin, ada total itu 301.
1: Wah, banyak ternyata ya.
2: Itu perwakilan dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya.
2: Dari Pulau Myangas sampai Rote ada semua. Jadi kayak ya selama kita tuh miniaturnya Indonesia tuh ada semua di sana.
0: Miniatur
1: ya. Jadi kurang lebih satu gitu ya, dari NTT kamu atau ada lagi gitu mungkin.
2: Ada beberapa dari NTT.
0: Miniatur ya. Ada Candi Borobudur.
1: Kenapa jadi TMII kalau itu ya? Itu real miniatur Indonesia.
0: 301 ya. Iya, itu banyak keren, banget. Keren, itu keren.
2: Angkatan tahun 2022.
0: 22. Sekarang ini masih setiap tahun itu masih ada kah?
2: Iya, biasanya seleksinya itu mereka sekarang tuh nerimanya cuman dari seleksi yang prestasi sama yang UTBK. Dan itu pun khusus untuk 4 perguruan tinggi negeri di Surabaya. Kayak Universitas Airlangga, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Institut Teknologi 10 November sama UNESA.
0: UNESA itu ya paling 4 ini top Marco top sih di Surabaya. Wah. Jadi tadi kamu sempat bilang di asrama itu cuma 2 tahun.
2: Iya, betul.
0: Nah, terus selanjutnya itu ngapain aja? Nah,
2: 2 tahun setelahnya itu kita masih tetap diperhatikan dari mentor-mentor kita di asrama. Tapi 2 tahun setelah itu kan kita mulai sibuk dengan magang ya. Ya, mungkin juga sibuk KKN gitu, kegiatan yang mewajibkan kita, yang mengharuskan kita tuh untuk keluar dari asrama gitu loh. Jadi ya selama 2 tahun kita di luar itu, kita juga tetap diperhatikan sama pihak asrama, dan juga komponen pembiayanya juga tetap dipertanggungjawabkan oleh pihak asrama gitu.
0: Jadi 2 tahunnya itu mungkin buat kegiatan kamu di luar itu ya, di luar asrama.
2: Di luar asrama gitu. Kayak kebanyakan sih kegiatan perkuliahan sih, kayak magang, KKN gitu.
0: Kalau di luar dari perkuliahan gitu, nyanyi kayak apa gitu, atau kompetisi lain gitu kan.
2: Iya, mungkin bisa jadi juga itu. Tapi kebanyakan kan kegiatan kampus gitu
0: Sih. Oke, jadi 300 orang ya.
2: Iya.
1: Banyak.
0: Enggak. Itu bayangkan. Asramanya itu berapa tingkat gitu? Sumpah.
2: 4.
0: 4 tingkat 300 orang. Kamu enggak sumpek.
1: Tapi enggak kayak nggak mungkin yang satu kamar cuma sendiri kan.
2: Sekamar kita bertiga.
1: Nah.
0: Oh bertiga. Di kamar kamu sama orang mana aja?
2: Ada terakhir kemarin yang ku ingat banget itu dari Lampung, terus dari Sulawesi Tenggara, terus Papua sama aku NTT.
0: Oh.
2: Jadi sekamar bahasa. Iya sekamar tuh nggak boleh sama orang yang satu daerah.
1: Oke.
2: Jadi ya harus berbaur ya. Dan kita tuh setiap 3 bulan sekali tuh rolling gitu.
0: Oh rolling.
1: Kayak kelas.
0: Kayak kelas loh.
2: Rolling. Oh, jadi kayak ibarat temannya tuh nggak itu.
1: Iya iya benar.
0: Oh, ya,
1: kenal
0: sekali,
1: semuanya gitu ya. Paling enggak ya meskipun enggak semuanya 300 ya kenal ya.
0: Tapi yang paling jauh Papua itu.
2: Yang paling jauh Aceh, Papua gitu.
0: Oh, Aceh.
1: Ya kan, karena seluruh Indonesia itu tadi
2: dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke, dari cerita-cerita teman kamu itu ada enggak sih kamu yang kayak culture shock gitu?
2: Culture shock enggak ada sih. Gak tapi ada. Kebanyakan
0: apa yang mungkin kayak, unik banget
2: semuanya
0: gitu.
2: Semuanya membawa versi yang berbeda-beda kali.
0: Oh, ya. Gitu ya. lebih ke jaim ya.
1: Versi masing-masing
2: ya. Versi masing-masing daerah. Jadi kayak ya culture shock juga, tapi kayak di saat mereka dengar cerita kita kayak iya lumayan
1: sama-sama culture juga. Shock
2: sama-sama
1: culture shock.
0: Dari versimu deh, dari versimu yang paling kamu kaget loh kok gini.
2: Oh ya, jadi pertama kali pas mungkin lebih ke karena di Jawa kali ya. Pertama kali ke Surabaya itu saya mikirnya kayak orang Jawa tuh pasti ngomongnya halus gitu, kayak dalem gitu, apalagi orang Surabaya.
1: Oh.
0: Aneh, ini pemikiran aneh.
1: Mungkin Jawa Tengah ya.
2: Iya kali ya, Jawa Tengah, Jogja mungkin masih ya. Tapi pas pertama kali datang ke Surabaya kok kaget gitu ya. Kok Jawanya beda sama Jawa yang
1: kamu tahu.
2: Iya, yang aku tahu kayak orang-orang di film kan ngomongnya dalem gitu ya. Kalau dipanggil nyautnya dalem gitu. Tapi ini kayak
0: kasar.
2: Kok beda gitu ya. Apalagi yang dialek Surabaya itu kayak lumayan shock gitu buat saya.
1: Kaget ya.
2: Iya, kaget banget malah.
1: 11-12 sama NTT mungkin
2: kerasnya.
1: Kerasnya
2: itu.
0: Oh iya kah?
2: Iya, orang NTT kan ya lumayan juga
1: ceplos,
2: kan
1: ceplos, ceplos, ceplos, keras ya. Gitu ya nadanya.
0: Aku baru tahu loh. Kan kadang Surabaya itu Medan, Medan juga apa ya keras gitu kan omongannya. Oh, ternyata NTT
1: omongannya
0: juga ya. Iya makanya
2: omongannya NTT kayak Batak juga. NTT ternyata Surabaya pun juga
1: sama,
2: orang-orangnya
1: ya.
2: Juga
0: temanku orang NTT biasa aja sih.
1: Tergantung orangnya sebenarnya.
0: Ya, orang
1: bukan di generalisir daerahnya sih. Tergantung orangnya juga, iya, juga gitu.
0: NTT itu Labuan Bajo gak sih?
2: NTT itu ibu kotanya Kupang. Cuman kalau Labuan Bajo pulaunya Flores, tapi masih satu
0: provinsi. Itu ya, provinsi ya. Nah, temanku
1: Labuan Bajo.
0: Nah, di situ.
1: Teman kamu lautnya.
0: Iya, temanku laut. Nah, kapal laut gitu kan.
1: Kamu daerah mana?
2: Jawa tepatnya.
1: Bajawa. Oh, itu ada kafenya enggak sih?
2: Iya, benar. Itu kafenya terkenal banget.
0: Ada lagi.
2: Di daerah Jabodetabek itu kafenya terkenal banget.
1: Namanya Bajawa.
2: Namanya Bajawa,
0: Itu kafe
2: shock banget loh.
1: Oh, itu berarti nama daerah.
2: Iya, nama daerah.
1: Oh, aku baru
2: dengar-dengar sih kopinya itu diekspor dari Bajawa, didatangkan langsung dari Bajawa.
1: Memang langsung dari NTT punya gitu ya.
2: Dan juga orang-orang pekerja di sana tuh orang Bajawa juga, musik-musik timur juga.
1: Tapi emang musik timur sekarang lagi digemari kan?
2: Iya kan.
1: Apa
2: itu Brazil.
1: Kenapa jadi goyang Brazil? Ya ampun. Ya tapi hampir-hampir sama lah ya. Model-modelnya kan kayak gitu. Joget dibuat ini apa dance
0: dibuat
1: TikTok.
0: Ya, makanya di dance Brazilin gitu ya sama Pro 2. Aduh gimana sih? Ya ini masih ada beberapa menit ya.
1: Betul.
0: Kita ngobrol-ngobrol mungkin nanti di last segment Willy boleh lah ya tips and trick mungkin.
1: Betul.
0: Ya
1: sambil buat, kita bacain gabungan dari teman Pro 2 jika
0: mungkin
1: ada.
0: Ya mungkin teman Pro 2 yang mau seperti Willy ini juara singing competition dan lain-lain dangdut mungkin ada tipsnya gitu nyanyi dangdut gitu
1: atau
0: kan.
1: Pengen dapat beasiswa juga kayak ini gimana caranya
0: tahun ini masih buka kan. Untuk tahun depan juga masih buka?
2: Iya masih buka tahun depan.
0: Oke, okay. Jadi ini batch pertamanya itu Willy loh.
2: Iya.
0: 4
1: keren.
0: Tahun
1: keren,
0: mengabdi.
1: Keren. Mengabdi kepada
0: AMN. Kamu gak bosen kan?
1: Kalau dia bosen dia gak lulus dong.
0: Iya sih.
1: Harus
0: jadi tanggung jawabnya tanggung jawabnya gede ya.
1: Betul. Oke, kita jeda sejenak ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Super 2, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Kita ada di penghujung acara teman Pro 2 di sore hari ini ya, di Sunset Talk nih barengan sama Willy nih. Nah, mungkin ada tips and trick ya, tips and trick katanya.
1: Tips biar suaranya enak dan bisa juara 3.
0: Mungkin buat tipsnya biar pede di stage gitulah. Mm-hmm. Atau mungkin gimana caranya belajar lagu yang baru ya, cuma bahasa, 3 hari gitu. Ya,
1: dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia tapi dangdut.
0: Bahasa dangdut. Bahasa dangdut. Gimana, ada enggak tipsnya?
2: Kalau untuk apa ya, tips and tricks biar pede di atas panggung kali ya. Mungkin perbanyak latihan sih. Uh-uh. Ya. Terus juga kalau di rumah itu kan biasanya ada orang rumah ya. Mm-hmm. Coba tampil depan orang rumah terlebih dahulu gitu sih kalau dari aku ya.
1: Dinilai sama orang rumah gitu,
2: minta
1: ya.
2: Minta di review dari orang rumah. Kalau misalnya enggak ada orang rumah, coba ke teman gitu ya. Coba tapi ke teman yang paling jujur ya. Ya, coba tampil di depan mereka gitu ya. Terus juga be konsistensi jujur karena dengan konsisten inilah yang mungkin kalau dari aku tuh, dengan aku konsisten tuh bisa membawa aku kayak ke panggung inter sih. Karena kebanyakan kan orang tuh kayak abis apa namanya menang satu lomba kayak ya udahlah gitu ya. Tapi nggak mau gitu loh untuk mencoba belajar lagi gitu. Betul. Padahal di luar sana tuh kita nggak tahu loh ternyata banyak sekali lawan-lawannya kita, saingan-saingannya kita tuh yang ternyata ya kita nggak tahu kan harga yang mereka bayar untuk mereka tuh bisa mendapatkan stage atau mungkin bisa berjuang ke stage skala inter gitu ya. Jadi kita perlu konsisten sih kak untuk mempertahankan, terus juga konsisten untuk belajar, konsisten juga untuk berlatih gitu ya. Mungkin itu sih dari aku.
0: Oke, yang penting konsisten.
1: Inti utamanya itu ya berarti ya.
0: Oke.
1: Kalau udah konsisten pasti semuanya ya mengikuti gitu kan.
0: Intinya jangan malu-malu lah.
1: PD iya, sama diri sendiri.
0: PD, P apa? PP apa?
1: Waduh.
0: Kalau tipsnya ngikutin ini apa, scholarship AMN.
2: AMN ya. Tipsnya itu ya paling oke. Kalau untuk scholarship ya perhatikan administrasinya, lengkapi semua berkas persyaratan yang dimintai, isi administrasi sejujur-jujurnya. Terus juga untuk wawancara ya, wawancara itu kalau dari aku tuh usahakan untuk sebelum berhadapan dengan pihak pemberi beasiswa yang akan mewawancarai, usahakan riset terlebih dahulu sih kayak sejauh mana kita mengetahui beasiswanya gitu. Terus juga sering-sering cari tahu gitu loh, pertanyaan apa aja yang sekiranya muncul gitu dari pihak pemberi beasiswa kepada kita, biar kita tuh bisa latihan terlebih dahulu sebelum nanti wawancara.
1: Ya itu tadi mungkin bisa dilakukan juga ya untuk latihan sama orang rumah gitu.
2: Iya,
1: orang rumah disuruh jadi petugasnya.
2: Jadi petugasnya.
1: Jadi petugasnya.
2: Petugas kita yang jawab gitu.
1: Iya. Petugas banget gak sih namanya?
0: Makanya petugas banget gak tuh, kan udah bayar.
1: Ya, ya gak tahu juga sih.
0: Ya makanya, aduh, ya udahlah ini ya. Beberapa tips dari Willy ya.
1: Bener.
0: Semoga teman Pro 2 kalau misalnya mau ikut scholarship AMN, semoga dapat lah ya.
1: Amin.
0: Tidak dipungkiri orang Surabaya itu bisa ya.
2: Biasanya itu daerah Jawa Timur tapi enggak non Surabaya sih kebanyakan.
1: Karena memang ini AMN-nya yang Surabaya.
2: Yang Surabaya.
1: Kan?
0: Oke, ya mungkin teman Pro 2 yang dengerin di luar Surabaya.
2: Di luar Surabaya.
1: Atau infonya bisa disebarkan ke teman-teman Pro 2 lainnya.
0: Iya, gitu.
1: Oke, thank you ya Willy ya udah main-main ke Pro 2 FM dan sukses selalu. Ini katanya mau jadi guru juga.
2: Iya, betul.
0: Dan juga di mana? Guru
2: di
0: mana?
2: Di Ignatius Global School Palembang.
1: Palembang loh.
0: Palembang enggak tuh. Jauh banget. Tapi jangan lupa ya untuk daftar KDI juga ya.
1: DA sekarang tuh namanya.
0: Oh ya, DA ya. Dangdut Academy ya.
1: Iya. Siapa tahu loh Willy.
0: Siapa tahu diundang lagi ke sini.
1: Iya. Udah jadi finalis DA.
0: Siapa tahu ke sebelah kan goyang dangdut.
1: Oh iya boleh. Ada di
0: Perumpat. Boleh gitu. Ya udah.
1: Oke. Thank you banget teman Pro 2. Abis ini kita masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam ya.
0: Yes.
1: Jadi stay tune terus di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather Lumayan Pro2 di sore hari ini ya. Aku mau nginfoin kamu untuk di beberapa titik yang lagi macet atau mungkin lancar nih teman Pro2, dan juga informasi cuaca. Di titik Dr. Insinyur Haji Soekarno ya teman Pro2, ini lantasnya padat banget. Dari jalan mana ini? Jalan Rungkut Madi ya, sampai ke wow Kenjeran ya teman Pro2, itu lantasnya macet nih teman Pro2. Terus di Kejawen Putih tampak ini ada kecelakaan mobil ya teman Pro2, hati-hati buat kamu yang melintasi lajur atau mungkin jalan situ ya. Geser lagi ke Manyar Kertoarjo, lantasnya agak padat ya di sore hari ini teman Pro2. Overall di sore hari ini macet di mana-mana ya teman Pro2, di Majen Sungkono juga macet, terus di HR Muhammad juga macet, di Jalan Diponegoro juga lantasnya ramai nih teman Pro2. Jalan Raya Darmo juga lantasnya agak macet ya, terus Gedung Doro juga lalu lintasnya agak macet, Kenjeran juga, terus di jalan mana ini? Jalan Kapas Kerampung juga lantasnya ramai nih teman Pro2 di sore hari ini. Ya deh, kita geser ke informasi cuaca karena ini di sore hari ini overall macet semua. Untuk di cuaca sore hari ini teman Pro2 dengan suhunya 28 derajat Celcius, cerah ya, tidak ada intensitas untuk hujan sampai di malam hari ini teman Pro2. Intinya buat kamu jaga kesehatan ya, karena banyak banget yang lagi sakit ya teman Pro2 karena ISPA. Ya intinya minum vitamin, terus juga istirahat yang cukup, terus jangan begadang ya teman Pro2. Terus juga buat kamu yang lagi mau pulang, hati-hati di jalan ya, jangan kebut-kebutan. So stay safety dan juga stay healthy.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105,2 Pro 2 FM. Isinya lagu enak semua buat kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: music, fashion, film, kuliner, ataupun culture. Semua ada di Hallyu Time.
1: Hallyu Time nomor 2 balik lagi di ruang dengar kamu di sore hari ini barengan sama Vira.
2: Dan juga Rama teman-teman.
1: Iya. Dan kali ini di Hallyu Time ada apa yang spesial ya?
2: Banyak sebenarnya ya.
1: Apa kemarin, contoh? Kemarin contoh.
2: Iya sebentar, ini mau diceritain. Kemarin-kemarin tuh di di Instagram aku lagi rame Carmen yang jadi panelis di variety show terbaru.
1: Oh iya. Gitu.
2: Nah, itu infonya juga udah kita share ya teman Pro 2 di Instagram Pro 2 RRSBY. Buat kamu yang udah follow pasti enggak ketinggalan infonya gitu ya. Dan buat kamu juga yang suka banget sama Korea-Korea, kamu bisa langsung juga follow Instagramnya Pro 2 RRI Surabaya untuk dapat info-info terupdate. Tapi gak cuma Korea, semuanya deh pokoknya ya. Nah, balik lagi ngomongin soal Carmen teman Pro 2. Untuk variety show itu Ram, kalau kamu udah ngelihat gitu, nggak cuma Carmen
1: belum
2: aja. Oh, kamu belum ngelihat?
1: Jadi itu udah tayang kah?
2: Belum. Tayangnya tuh masih tanggal 6 Oktober. Gitu. Kalau nggak salah tuh 6 Oktober. Nah, cerita dari variety show-nya itu kayak
1: itu beberapa negara gitu ya?
2: Iya. Jadi mengenalkan makanan Korea lewat idol-idol dari berbagai negara gitu. Jadi sebenarnya aku kirain kan itu ngenalin makanan daerahnya dia gitu kan. Tapi ternyata makanan Korea yang dikenalkan lewat idol-idol ini gitu. Tapi mungkin juga ada sih mereka ngenalin makanan khasnya mereka ya, sendiri gitu ya, di negaranya sendiri kayak gitu.
1: Mungkin episode berapa gitu.
2: Nah, mungkin kayak gitu teman Pro 2. Tapi memang ini kan belum tayang. Tapi untuk dari segi sinopsis acaranya itu adalah mengenalkan makanan-makanan Korea yang memang cukup global juga ya sekarang ini, banyak dikenal, banyak dijual juga di negara-negara lain lewat si idol-idol ini. Gak cuma Carmen, tapi ada juga dari Billy itu aku lupa namanya siapa, Suki ya kalau gak salah. Terus ada juga siapa ya?
1: Iya banyak lah teman Pro 2, kemarin juga aku melihat ada yang apa ya, Bem-bem
2: ya,
1: yang dicengin sama idol-idol lain. Enggak sih, sama fansnya
2: sendiri.
1: Sama fansnya gitu kan.
2: Sama fansnya sendiri karena dia ya paling tua ya.
1: Iya.
2: Di lingkungan itu. Karena ya itu tadi ada Carmen, ada Suki, ada Chenle dari China. Dan tuan rumahnya nih si Jaemin dari Korea.
1: Kok SM semua ya?
2: Iya juga ya.
1: Bem-bem
2: enggak. Bem-bem Suki enggak. Tapi Chenle, Jaemin sama Carmen. Iya ya juga,
1: makanya,
2: benar juga.
1: Kenapa SM semua? Gitu kan?
2: Apakah ini adalah program dari SM? Kan ada kan?
1: Iya, enggak tahu ya. Karena Mnet nih. Mnet ya?
2: Iya, Mnet, benar.
1: Mnet gimana bener ya? Mnet.
2: Karena kalau ngomongin soal program variety show dari SM sendiri kan emang banyak kan artis-artisnya SM gitu loh, kayak Knowing Brothers. Nah, Knowing Brothers kan juga rata-rata SM.
1: Siapa aja?
2: Wah,
1: Icul.
2: Aku nggak tahu nama.
1: Terus komedian itu
2: ya,
1: siapa?
2: Rata-rata komedian kan, nggak hafal juga sih namanya. Cuman tahu sih orangnya, Sindong.
1: Iya, itu juga.
2: Tahu orangnya gitu. Banyak sebenarnya variety show dari Korea yang bisa kamu ikutin teman Pro 2 dan pastinya seru-seru. Tapi kali ini kita bakalan ngobrolin soal banyak hal, enggak cuma soal variety show aja. Jadi kamu jangan kemana-mana. Anyway, aku dan juga Rama udah upload ya untuk battle song.
1: Ada siapa?
2: Di minggu ini teman Pro 2, setelah berminggu-minggu kita tidak battle song gitu ya. Kali ini ada yang terbaru yang juga jadi sorotan karena kemarin kan sempat mirror selfie pakai HP baru.
1: Oh gitu ya.
2: Ada Rosé Blackpink.
1: Yes. Ya. Judulnya apa? Dua.
2: Judulnya New Trick dan juga ada
1: ayo ada apa? Ayo,
2: kenapa jadi lupa tiba-tiba? Ada Toxic Till The End.
1: Toxic Till The End nih teman Pro 2, langsung aja kamu voting ya. Nanti di penghujung acara kita akan ngeplay untuk di battle song kali ini. So yaudah kita
2: jangan kemana-mana
1: ya. Ada Stray Kids, judulnya Wolfgang, spesial buat kamu.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Gak usah kemana-mana. Lagu K-pop asik ada di sini.
3: Ada orang kepedesan ya teman Pro 2 ini. Kamu habis ngapain kepedesan?
4: Fun fact, habis makan apa namanya? Dimsum.
3: Dimsum apa?
4: Dimsum keju.
3: Dimsum keju.
4: Dimsum wow. Goreng keju teman Pro 2. Enak.
3: Iya enak sih.
4: Tapi, TMI ya.
3: Tapi aku seneng banget apa ya kayak nonton di YouTube gitu kan idol Korea makan makanan Indonesia.
4: Oh ya gitu. Ada juga.
3: Seru aja nontonnya.
4: Kayak ikut bangga gitu ya?
3: Enggak sih ya enak
4: atau pengen
3: aja.
4: Lebih ke enak. Dia bayangin makan juga ternyata.
3: Iya enak aja liatnya gitu kan. Terus ada pernah itu Jimin sama Jeno.
4: Ya pernah. Banyak sebenarnya kalau ngomongin makanan Indonesia tuh. Apalagi kalau misalkan dia datang ke sini gitu kan. Apa kontennya tuh mukbang.
3: Siapa?
4: Iya banyak, banyak.
3: Oh banyak. Ya sih nggak tahu ya kenapa kok idol.
4: Pasarnya kayaknya ya. Ya mereka makanya tahu pasarnya.
3: Idol-idol itu kalau misalnya ke Indonesia itu yang dicari pasti makanan.
4: Iya, nasi goreng.
3: Iya, nasi sate. Goreng.
4: Waktu itu malah pernah ngomongin juga makan kayak yang makan besar gitu ya. NCT apa ya? NCT Dream? Iya, kalau enggak salah, pernah diundang bikin Laper Trans 7.
3: Oh iya, lemper ya.
4: Hah? Enggak, makan besar, makan seafood kayak gitu, oh. Makan ada juga yang waktu itu tuh
3: aku tahunya yang pakai sarung gitu.
4: Iya, ada yang gitu juga. Terus ada yang Wavy atau siapa ya, atau NCT Wish gitu makan di rumah makan, salah satu rumah makan Padang di Jakarta. Enggak tahu itu rekomendasinya siapa, tapi bukan resto Padang yang fancy gitu, bukan yang ya terkenal gitu ya. Ya mungkin terkenal tapi bukan yang lebih terkenal lagi gitu loh. Itu langsung viral si rumah makan Padangnya sampai semua itu antri-antri makan di situ karena kayak ya itu tadi si NCT Wish pernah makan di sini.
3: Iya, itu sama kejadiannya yang baru-barusan ini ya. Di PHD.
4: Oh iya benar.
3: Nah, Tiffany pernah pesan pizza di sini.
4: Iya, ya kayak gitu sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin soal makanan Indonesia sama idol tuh kayak enggak jauh gitu loh. Malah malah kesannya tuh deket karena mereka juga banyak yang datang ke Indonesia kan. Terakhir waktu itu aku juga ngelihat ada Baby Monster kalau enggak salah juga itu pernah bikin konten makan makanan Indonesia. Terus dikasih fansnya apa jajanan Indonesia gitu suruh cobain gitu. Ada beberapa idol juga yang kayak gitu bikin kontennya. Jadi kayak ngerasa deket gitu loh sama fansnya khususnya fans Indonesia.
3: Ya begitulah. Jadi pengen. Jadi pengen makan gitu.
4: Iya, tapi konten mukbang tuh emang emang aslinya dari Korea kan ya?
3: Hmm, ya namanya
4: mukbang.
3: Aja mukbang.
4: Iya. Mukbang. Mokda.
3: Mokda dan juga bang.
4: Bangsong. Iya betul. Tapi sebenarnya tapi sebenarnya mukbang tuh enggak yang harus makan besar enggak sih?
3: Ya kamu makan apa aja yang penting ada
4: lagi
3: yang lihat
4: gitu
3: udah
4: kan. Gitu kan. Lagi live tuh hitungannya mukbang teman Pro 2, tapi sering disalahartikan kayak makannya tuh harus banyak, harus ya harus porsi besar gitu. Cuman emang sih kalau kita ngelihat di apa kayak live gitu kan atau di video gitu ngelihat mukbang kalau makannya cuma satu menu kan ya ya udah gitu kan.
3: Satu menunya itu gimana?
4: Misalkan satu menu dengan porsi yang kecil gitu. Oh. Kan kayak oh udah gitu aja gitu kan. Kalau porsinya banyak atau macam-macamnya tuh ada banyak kan jadi seru sebenarnya itu sih yang bikin seru ngelihat mukbang. Kamu suka enggak ngelihat mukbang?
3: Iya, kalau pas puasa lihat.
4: Malah pas puasa ya. Iya. Tapi iya sih rata-rata ada yang kayak gitu. Aku iya sih. Tapi malah ini ada tipe orang yang suka mukbang, suka lihat mukbang. Mukbang aja. Ada yang mukbang sama ASMR. Kamu tipe maksudnya yang mukbang-mukbang aja atau ya, yang ada aja. ASMR-nya?
3: Mukbang ASMR-nya. Aja. Mukbang aja.
4: Oh, oke.
3: Tapi ada beberapa kalau di Korea itu mukbangnya itu yang dicari orang-orang itu pasti yang sama ngobrolnya.
4: Oh iya.
3: Karena siaran langsung
4: ya,
3: kan.
4: Ada nah, chit-chatnya gitu ya.
3: Kadang dari ngobrol itu mungkin apa ya kayak gimana sih rasanya gitu.
4: Iya, kita bisa tahu informasi dari makanan yang dia makan, enggak cuma makan aja gitu ya.
3: Sama mungkin ya apa ya promosi tempatnya.
4: Betul.
3: Gitu. Secara enggak langsung gitu. Sih, secara enggak langsung tempatnya makin rame gitu.
4: Ya food vlogger aja enggak sih? Hitungannya.
3: Ya, bisa aja food vlogger sama food live streaming. Gitu kan. Hah. Jadi pengen.
4: Pingin ya? Jadi orangnya atau pingin makan aja?
3: Pingin makan aja. Kalau pingin jadi orangnya yang ngelakuin mukbang itu apa ya teman berdua? Kadang kita mikir makan sedikit aja itu udah
4: kenyang.
3: Banyak banget penyakit yang datang.
4: Gitu. Bukan udah kenyang ya, tapi lebih ke lebih ke apa? Penyakitnya
3: iya,
4: ya.
3: Iya, makanya itu adalah salah satu
4: efek jangka panjang.
3: Yang memperlambat, mempercepat kamu kembali kepada.
4: Aduh, jangan kok ngomonginnya kayak gitu ya, teman Pro 2 ya.
3: Tanpa diimbangi dengan olahraga dan lain-lain.
4: Nah,
3: lain,
4: itu harus gitu. Olahraga berarti.
3: Nah, itu ya kadang banyak banget sih yang mukbangers itu kan.
4: Mukbangers.
3: Iya, mukbangers itu banyak banget yang olahraganya itu langsung gacor
4: kayak
3: semua.
4: Diet ketat gitu ya.
3: Diet ketat terus sama olahraganya itu minimal sehari sekali. Enggak seminggu sekali, seminggu dua kali enggak, itu langsung sehari
4: atau
3: sekali.
4: Atau dia kayak sambil konsumsi fiber atau apa gitu enggak sih biasanya. Ya enggak, iya, kita enggak tahu juga sih.
3: Kalau Tan Boykun itu juga ngomong sendiri sih.
4: Dia nge-gym
3: kan. Nge-gymnya itu benar-benar apa ya, ketat banget gitu loh. Karena memang makanan yang masuk itu banyak banget
4: banyak,
3: kalorinya.
4: Banyak, betul.
3: Ya, begitu.
4: Ya, semuanya harus diimbangi lah ya, teman Pro 2. Anyway, aku dan juga Rama masih nungguin gabungan kamu untuk battle song. Kali ini ada Rose Blackpink ya, Rose. Di dua lagu, kenapa jadi tiga lagu? Dua lagu, ada New Trick dan juga Toxic Till The End. Langsung bisa kamu pilih. Dan nanti sebelum jam 7 bakalan kita puterin. So, jangan kemana-mana. Let's go.

2. Tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh. Kamu masih dengerin Highly Time di Pro 2 FM.

0: Oke, teman berdua, ini waktunya kita untuk pamit ya di ruang dengan kamu. Thank you banget udah menemani kita hampir jam 7 kali ini.
1: Betul. Habis ini kita geser dulu ya teman berdua ke Music Live Chat RRI Jogja.
0: Yes, ya udah ini yang paling banyak yang di voting ya. Mm-hmm. Ada Toxic Till the End buat kamu nih teman berdua.
1: Dari Arusi Blackpink. Kayaknya teman pro 2 juga masih belum familiar sama lagu barunya ya.
0: Iya kayaknya baru-baru.
1: Tapi nggak apa-apa. Kita puterin sesuai requestan teman pro 2 aja.
0: Iya, ya. Udah langsung aja kita puterin buat kamu teman pro 2. The Rosettes, Toxic Till the End, and bye-bye.
1: Bye.

0: CMAs minggu ini. Lisa Blackpink telah resmi mengumumkan kolaborasinya bersama Meta dalam acara Meta Connect 2026 untuk merilis koleksi kacamata pintar AI bertajuk Meta Glassy by Lisa. Koleksi eksklusif Meta Glasses bersama Lisa ini benar-benar eksklusif karena produk ini dirancang secara khusus oleh Lisa dan kacamata ini berbingkai dan bernuansa semi-transparan monolith sky dan dipadukan dengan lensa blush. The Weeknd terlihat melakukan sesi soundcheck menjelang tour konser After Hours Still Down Asia Tour di Jakarta besok 26 September dan juga hari Minggu 27 September 2026. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Pro 2, selamat malam dan sekali lagi kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Elan Negeri Sandaru, teman Pro 2 malam hari ini dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia? Ditemani lagi sama gue sampai 1 jam ke depan teman Pro 2 dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Pro 2. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Pro 2, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Pro 2, langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Pro 2, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo, kembali lagi barengan sama gue Landa Gersandaru di MLC malam hari ini, teman Prodo. Dan sesuai janji gue tadi, teman Prodo, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Prodo. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi Akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh, Mang?
1: Alhamdulillah,
0: saya pakai stok. Alhamdulillah. BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
0: Oke. BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya, betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah,
2: Kang?
0: Siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Gitu. Oh, jadi dari situ Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
2: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman Prodo ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana.

0: dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
1: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman sih traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
1: Dedean Kardun mas itu mas.
0: emang ini ya orang lab ya kayaknya ya.
1: Iya. Lagi sampai sekarang. Kadang dia saking uniknya si Dedean Kardun mas ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak mas.
0: Serius? Wah gila. Ini harusnya ternak. ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
1: Harusnya ada mas.
0: Biar tapi biar.
1: Jangan sih lu.
0: Kenapa emang?
1: Kalau misalnya kalau saya sih mendingan nggak ada mas. Kita jadi ngobrol mas, bener kasihan ke masnya
0: nanti. BTW Kang Deden tadi apa posisinya?
1: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
1: Kami butuh orang unik mas di
0: situ. Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
1: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden nggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat malam hari ini, dan masih bareng sama gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kak, jawab Kak.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, boleh. saya aja yang cerita nih. boleh siapa jadi, nih?
2: Temen nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya kita bikin band. Nah nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama, band akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah ternyata sama si MC-nya di announce di panggung, please welcome on stage, Strip band, nah gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip band aja.
0: Oh, iya.
2: Cuma nongkrong main, ya motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan, tahun 9. 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, gak kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Belum boleh.
2: Judulnya
1: menang untuk kalah.
2: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
2: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak, ya udah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur sih. Ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
2: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer juga, ngurusin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
2: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik
0: ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
2: Iya. Yeah. Oh. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
2: unggas enggak Mas?
0: Iya. Tapi
2: spesialis.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang? Dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah?
2: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya salah satunya alasannya itu.
0: Karena?
2: Dia ngurus burungnya.
1: Pandit dulu ya.
0: tapi berarti Kang Deden ngasihin nggak influence ke teman-teman strip 457 nih, kayak ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu, ada yang
1: dikasih mas, dikasih burung kita masing-masing, dikasih sama
0: serius dia. Dikasih burung
1: gitu. Yeah.
2: di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah gila, dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget. Yeah, jadi kami juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Satu-satu. tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband. Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu mas, jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga terus ngomong. Nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana, cuma kita tiba-tiba ngumpul 28

0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
1: Nah, yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect, kan? Respect, respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih, keren banget loh.
1: Padahal, Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, yeah. Gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
1: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
1: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
0: Benar, benar.
1: Didoktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami
0: Iya kayak
1: Grunge 57 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
2: Pearl Jam.
0: Pearl Jam langsung ya.
1: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan nggak sih yang maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan nggak sama Strip?
1: Adaptasinya sih enggak Mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga dengan dua gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
1: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman-zaman pita dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan sekarang kan bisa katukasi, secara rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya?
1: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat terus di Marvel terus tiba-tiba dengerin si Strip 457 pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
1: Iya Mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
1: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
1: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift Mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya. Iya.
1: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu Mas.
2: Ya kayak arisan kita tuh Mas, pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk. Gitu.
0: Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang
1: terus
0: niat
1: udah
0: nongkrong.
1: Udah mulai ngobrolin. Obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
1: Ngobrolin encok, pegelin, peterol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
1: Iya. Tetap dia
0: tetap, tetap konsisten.
1: Tetap.
0: Oh, his.
1: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam ternyata dia baru belajar burung Mas. Ada
0: yang suka itu. Lo yang luar biasa dedikasinya kicau mania satu itu ya.
1: Iya.
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatusnya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
1: Betul Mas.
0: Tapi lumayan ya, tapi balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste nya masing-masing ya.
1: Iya.
0: Widih.
1: Dan ya justru di si Strip 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke, dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya

0: Kang Yana sama Kang Cikel. Sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
1: Nah ini karena Cikel yang nulis liriknya, jadi
0: silakan Kang Cikel, gimana?
2: Pak Yana bantuin ya, Pak Yana aja.
0: Ya udah, Kang Cikel semampunya dulu deh.
2: Pak Yana.
1: Enggak, sebenarnya si sang pemenang ini kan emang di, gimana ya ngomongnya ya, ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami laku, genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si sang pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
1: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu sang pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan. Gitu.
0: Oh, berarti iya.
1: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah, sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya?
1: The film mas, iya betul.
0: Iya. Jadi, sorry ya, ini agak keluar. Gue agak penasaran nih Kang, kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu, ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
2: Iya. Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
2: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
1: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita, setelah dia dengerin materinya si strip 457 itu kayak keras tuh. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi dengan gitu sesuai dengan si scene-nya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini, karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si strip 457 gitu mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya sang pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is strip 457 dengan sang pemenang, here we go.
3: Music Life Chat.

0: Yes, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yes. Yoai, tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas secara hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Stripat 57 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini main. Berarti ya?
2: Udah genre seperti ini, terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack si film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah gitu. Ini tuh Avengers Encore lah.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya.
2: After credit
0: scene. Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain, boleh Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari at C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu. Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Widih, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Ah, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
0: Okay.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Okay. Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh, Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Bener, Masya Allah. Itu kuncinya ya, Kang, ya?
2: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu mas. Tapi di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Nggak ada.
0: Bingung.
2: Iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya?
2: Wow mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah itu lah, udah kayak saudara ya?
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, kan ada yang baper sih alhamdulillahnya, nggak ada yang baper gitu, kayak gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
2: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini, terlalu gamblang ya.
2: Terlalu gamblang.
0: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandaannya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang beneran, lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran,
0: buset.
2: Beneran gitu. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457,
0: tidak salah. Karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya, "Kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali?" Owede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya. Yeah.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu, ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu, Kang?
2: Karena saya itu termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvels, Lagi Bohong, oh. Kisah Aku, dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
0: Ini.
2: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Okay. Kita menarik, garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya, waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sirinya kayak gini ya, kembangin dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti, Allah. Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo.
1: Sempat di Nina produser juga ya Pena ya. Yang makan yeah. Beras tuh Pena ya.
0: Tapi di materinya enggak dipegang sama strip tuh.
2: Enggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu,
0: Mas. Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang akhirnya ketika diikutin deh, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Beat itu seperti ini, akhirnya ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Mm-hmm. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
0: Oh.
2: Kayak ini part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu.
0: Wih,
2: akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya.
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Perdua, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform. Mm-hmm. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Perdua.
0: Mm-hmm. Oh iya, di Perdua FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Perdua seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Hmm. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, nah kan Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Mm-hmm. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya. Nobar. Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya lagu juga jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana? Kurang jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
0: Belum. Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Oh, ya. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi sama santai sama. Tadi.
2: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: nama teknologi. Ini teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya. Disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandaru pamit, dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye bye, Teman Pro 2.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

Rodo FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Rodo 2. Hai, balik lagi di ruang dengar kamu. Kali ini di Jaga Malam, kamu ditemani bareng sama Jen sampai di jam 12 malam nanti ya. Akan ada banyak lagu enak dan juga informasi buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, kita stay tune terus di Rodo FM, teman terbaik kamu.

0: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my God.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

2. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!

0: teman-teman Rudua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Satu lagu tolong berdua aja puterin buat semuanya aja malam hari ini, yaitu dari Cultist dengan Cerita Kita. Satu song yang udah di request juga sebenarnya bareng sama Kak Ilham dan udah diputerin ya bareng sama Injan kali ini. Mudah-mudahan moodnya bagus di malam hari ini sebelum besok. Harusnya udah bagus lagi sih karena besok kan udah weekend ya, udah healing lagi teman berdua gitu. Udah rencana, udah pada punya rencana kemana aja teman berdua besok? Sabtu Minggu ada yang lebih memilih untuk di rumah aja kata Kak Silvi nih. Katanya kayaknya tidur aja deh bang ya, karena Senin itu rasanya kayak cepat banget gitu loh, weekend ke Senin, jadi lebih memilih untuk tidur aja gitu. Kalau liburnya lumayan panjang 3-5 harian gitu mah baru deh lebih memilih untuk keluar kota gitu. Ya udah, satu song dari Raisya, Bertahan Atau Pergi. Jangan puterin buat semuanya juga malam hari ini. Dan ini salah satu lagu juga udah di request juga bareng sama Kak Silvi. Jangan langsung puterin aja. This is all for you. Enjoy.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Oke teman bro, ini bentar lagi jadi bakal up buat topik jika malam ngomongin soal apa, ditungguin aja ya. Nanti akan ada question boxnya di situ, kamu bisa gabungan di situ dan boleh request lagu favorit kamu. Tulis aja nama penyanyinya dan juga judul lagunya di situ, nantinya bakal siapin. Yaps. Kalau mau gabungan lewat WhatsApp juga bisa di 0819008952. Jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

teman-teman Pro 2. Ngomongin soal aksara, salah satu aksara yang menarik untuk dibahas adalah aksara Paku, yang dianggap sebagai salah satu aksara tertua di dunia. Aksara ini pertama kali muncul sekitar 5.000 tahun lalu di wilayah Mesopotamia yang sekarang menjadi bagian dari Irak dan dikembangkan oleh bangsa Sumeria. Bentuknya cukup unik, karena aksara ini dibuat dengan cara menekan alat berbentuk baji ke permukaan tanah liat. Seiring berjalannya waktu, aksara Paku kemudian digunakan oleh berbagai bangsa lain, seperti Babilonia dan Persia. Nah, kalau kamu hidup di zaman bangsa Sumeria, kira-kira kamu bisa baca aksara Paku ini nggak?

Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan hingga dipresentasikan di London pada tahun 1896. Teknologi radio ciptaan Marconi ini juga berjasa dalam menyelamatkan ratusan penumpang Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia.

Oke, sama berdua di Instagram story-nya udah buat tapi jaga malam ya, ngomongin soal ini yang tipis-tipis aja sih, dan kayaknya ini juga relate gitu ya di kehidupan teman berdua juga gitu yang udah kerja sih khususnya. Kalau misal disuruh milih nih, kita berani-ani aja dulu ya. Kalau misal disuruh milih, kamu punya pekerjaan ya, itu gajinya besar tapi lingkungan toksik, atau kamu punya pekerjaan itu gajinya pas-pasan tapi lingkungannya sehat, teman berdua, kamu milih mana? Ini sebenarnya pertanyaan juga apa udah banyak yang ngebahas gitu ya, tapi nggak semua orang juga pernah gue soal ini sih, teman berdua. Maksudnya kayak simple, tapi nggak semua orang juga apa namanya berani buat ngomong gitu ya, maksudnya mengutarakan. Mungkin di sini kamu bisa mengutarakan juga gitu dan melampiasin di question box gitu. Aku lebih milih yang sehat lah bang ya, gaji pas-pasan nggak apa-apa, yang penting kan pas nggak kurang gitu misal gitu. Kalau di sini udah ada Kak Ilham sih yang udah gabungan, katanya dia lebih memilih gaji gede dan lingkungan toksik. Karena kenapa bang aku milih itu, karena meskipun lingkungannya toksik, asalkan gak sampai membebani banget atau merugikan aku banget, aku gak peduli sih bang. Yang jelas aku disitu kerja, jadi yang terbaik ya, kasih yang aku bisa lakukan, abis itu pulang gajian. Udah, selama kewajibannya di tempat kerja udah terpenuhi, dia bodo amat sama lingkungannya toksik, teman berdua. Ya masuk akal juga sih teman berdua ya. Katanya sekalian juga mau request lagunya Bernadia, untungnya hidup harus tetap berputar. Baiklah, udah masuk di playlist ini, tinggal dibenerin aja. Thanks buat Kak Ilham udah gabungan ya, Kak Ilham ya. Ada Kak Riki juga, selamat malam. Ada Kak Vivi juga, selamat malam udah bergabung, thanks ya. Kalau dari Kak Riki katanya gaji pas-pasan aja, yang penting lingkungan sehat, karena stres itu obatnya mahal. Oh, masuk akal juga ya. Kalau Kak Silvi, Kak Vivi itu gajinya gede, gak apa-apa. Gajinya gede, lingkungan toksik, gak apa-apa. Yang penting gajinya gede bang, gitu bang ya. Ya mungkin di pikirannya Kak Vivi ini gajinya 50 juta kali ya teman berdua ya. Atau mungkin 100 juta, atau mungkin 500 juta. Ya udah, kalau Kak Riki sama Kak Vivi request lagunya Sal Priadi yang baru, Malang Santai Sayang. Oke, ini masih di playlist, tinggal diputerin aja. Kalau gitu ditungguin aja, jin bakal puterin satu-satu ya. This is for you tadi yang udah request. Mudah-mudahan moodnya bagus malam hari ini.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: sudah jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.
1: Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu? Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Kesel terus? Lihat hidup orang kelihatan mulus. Semua rapi, semuanya bahagia. Terus kamu mulai bandingin diri sendiri. Udah ya, stop di situ. Fokus aja ke hidup kamu dan yang kamu jalani sekarang itu.

Oke teman berdua, kita lanjut lagi buat baca ini yang udah gabungan ya. Ada kakak Reynaldi yang udah gabungan, katanya dia mau memilih untuk gaji besar lingkungan toksik. Kalau misal disuruh milih, kalau bisa mah gaji besar lingkungan juga tetap sehat gitu ya teman berdua. Kalau bisa sih, tapi ini karena disuruh milih cuma pilihannya dua, ya udah milih gaji gede tapi lingkungan toksik. Gak apa-apa, karena gedenya gede berapa dulu ya bang ya. Kalau misal 10 juta ke atas, 2 digit is okay aja, karena kita bekerja cari duit aja bro, jujur aja, realistis aja gitu ya. Oke, masuk akal juga. Ya udah, sekalian juga bang mau request lagunya Jesse Louise yang berjudul Malapetaka. Udah masuk di playlist, tinggal diputerin aja. Kalau gitu langsung aja deh buat semuanya juga pastinya ya. This is for you, Jesse Louise Malapetaka.

Teman Pro 2 satu jam ke depan bakal ada more music yang akan nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam. Jadi masih belum bisa tidur, gak usah khawatir, jangan udah siapin playlist more music akan menemani kamu sampai dengan jam 12 malam. Jadi jangan udah siapin playlist more music yang akan menemani kamu sampai dengan jam 12 malam. Keep stay tune terus di Pro 2 FM, teman-teman baik kamu.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
2: Kemudian yuk.
3: Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh nggak?
4: Eh guys, gitu itu nggak lucu tau. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
4: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
4: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.
5: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

kebahagiaan tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Kedekatan tercipta meski batasan sudah jelas ada di depan mata. Hati perlahan mulai terlibat hingga yang salah terasa seperti benar. Namun pada akhirnya disadari, tidak semua yang diinginkan harus dimiliki. Dan dari situ dipahami bahwa memilih mundur juga bentuk menjaga diri.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik.

sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

ini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing

0: Teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Dua Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
1: Salam all artis Dua Palapa.
2: Teman terbaik kamu.

Dengan dengarnya aku ini makasih sudah Radio Republik Indonesia Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Terima kasih buat teman produk yang sudah selalu join. Ketemu lagi bersama kita di esok hari, tentunya masih di 95,2 per 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Kembali mengudara pada edisi hari ini 26 September 2026. Dan dari Jalan Pemuda 829 Surabaya kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Langsung dari kawasan Pemuda 8290 masih di 95,2 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali Pro 2 FM hadir kembali menjumpai kamu di edisi hari ini. Dan serangkaian acara sudah kami siapkan untuk menemani kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan acara-acara yang bisa kamu ikuti dimulai dengan Sepada, yang dilanjutkan dengan Santai Siang, Sore Ceria, dan ditutup dengan Jaga Malam. Dan sesaat lagi kamu bisa simak Just More Music, persembahan dari Pro 2 FM. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman.

tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

Waktunya Kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pecut es. Rungokno 95,2 Prulur FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: Saatnya info Prodo bersama aku Eci Jenti. Informasi yang pertama, pelarian FP tersangka kasus dugaan perjudian online yang masuk daftar pencarian orang DPO Bareskrim Polri akhirnya berakhir. FP ditangkap di Thailand melalui kerjasama Kepolisian Indonesia dan Thailand sebelum dibawa kembali ke Indonesia untuk menjalani proses hukum. Penangkapan itu melibatkan di Tipit Cyber Bareskrim Polri, Divisi Humas Internasional Polri, Kepolisian Thailand, serta Imigrasi Thailand. Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat menyaksikan opera kolosal Merah Putih Bertanya yang akan digelar di Jalan Tunjungan tepat di depan Hotel Majapahit, Surabaya pada 26 September 2026. Pertunjukan yang melibatkan sekitar 750 pemain dari berbagai unsur, mulai pelajar, mahasiswa, seniman, komunitas, Karang Taruna, dan Cakning Surabaya, paskibraka hingga musisi. Opera kolosal itu mengangkat kembali peristiwa perobekan bendera dan pada 19 September 45 di Hotel Yamato yang kini dikenal sebagai Hotel Majapahit Surabaya. Solois Isyana Saraswati dan band metal Saint Loco terpilih sebagai aksi pembuka konser Avenged Sevenfold yang akan digelar di Jakarta International Stadium JIS pada 10 Oktober 2026. Pihak Revel Entertainment selaku promotor, dua aksi pembuka itu dipilih secara langsung oleh band heavy metal Amerika tersebut. Dan pada Maret 2026, Avenged Sevenfold resmi mengumumkan bakal kembali ke Indonesia. Mereka akan menggelar konser berskala stadion dengan tajuk The Spectacular Stadium Show Where the Bats Ascend. Demikian info Pro 2, aku Cici Yenti.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kali ini Cjenti yang akan nemenin Sabtu yang indah kamu. Yaudah kita have fun bareng ya di sini ya, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

2022, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

Oke, teman Pro 2 masih di sini. Eca mau spill buat halu hanya satu lagu untuk edisi hari ini. Ada siapa? Ternyata ada Prinsa Mandagi. Yang bisa kamu pilih ada Kembali ke Aku, Percuma, atau Sahabat Dulu. Itu tiga lagu yang bisa kamu pilih. Yang lain sebenarnya masih banyak, tapi ya tahu sendiri. Halunya tiga, kamu vote yang mana yang paling kamu suka. Nanti yang paling banyak bakal diputerin di jam 8 pagi hanya di halu hanya satu lagu. Let's vote!

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
3: Arek Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM, RRI.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bansong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

Oke, teman berdua, kali ini aja akan ngupdate untuk hari-hari penting di tanggal ini ya. Hari ini diperingati sebagai hari imigran atau pengungsi, terus hari bahasa Eropa, hari statistik gitu, terus hari apa lagi guys, hari kontrasepsi sedunia, terus hari selamatkan koala, hari internasional untuk penghapusan total senjata nuklir juga. Cukup lumayan banyak ya hari ini peringatannya. Seru-seru banget. Nanti aja bikin topik deh. Dari ada satu hari yang bikin Eca kepikiran. Kayaknya seru nih topiknya. Oke, abis ini ya. Kita traffic dulu tapi di jam 7 ya. Jadi tetap di sini aja di Prodia FM, teman terbaik kamu.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Oke, teman Pro2, kali ini di jam 7 pagi sih di beberapa tempat udah menunjukkan geliatnya, tapi masih cukup aman dan terkendali. Agak-agak padat di tengah kota aja, di Raya Darmo situ agak-agak padat ya, tapi di yang lainnya sih masih tetap cukup lumayan aman sih pagi hari ini. Mungkin teman Pro2 pengen berbagi, boleh banget ya ke 0815 8952, voice boleh, teks juga boleh gitu. Oke, kita ke info cuaca aja dulu. Kali ini di titik 27 derajat Celcius untuk suhu kota Surabaya. Sementara kalau kelembapannya masih di 76%, kecepatan anginnya 13 km/jam. Dan Sabtu ini sih cerah gitu. Oke, oke. Agak-agak siangan nanti ada beberapa yang agak berawan ya. Dinikmatin aja teman Pro2. Yaudah, kamu masuk kemana-mana. Abis ini Ece masih bakal balik lagi tentunya dengan topik pagi hari ini kira-kira apa ya? Pokoknya kita seru-seruan bareng deh di sini. Yaudah, gak usah kemana-mana, tetap di Pro2 FM, teman terbaik kamu.